0: Kendati demikian, umat Konghucu telah memiliki peranan penting di Indonesia seperti ikut dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Keberadaan Wakil Konghucu di One Team Press mempertegas bahwa Indonesia berkomitmen memaknai Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu disampaikan Budi pada wartawan di Istana Negara Jakarta.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu, jumlahnya paling minim dan pernah mengalami proses pembekuan cukup lama dari tahun 78 sampai tahun 98, baru pulih di era tanpa Habibie sampai kemudian Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi dan sekarang. Dengan itu saya tentu sangat terharu karena sebagai bagian yang jumlahnya paling kecil tapi mendapat perhatian yang sama. Walaupun sebenarnya Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini merupakan majelis agama paling tua di Indonesia. Karena embrionya sudah berdiri 17 Maret 1900 dan kemudian sempat dibekukan di zaman Jepang. Kemudian bangkit lagi tahun 55 dan sekarang usianya sudah 103 kalau dihitung dari kebangkitan kembali Pak tahun 23. Bahkan ketika BPUPK itu ada beberapa umat kami yang juga ikut di dalam BPUPKI itu ya.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua One Team Press Hatta Rajasa menjelaskan One Team Press bertugas memberikan masukan, nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto namun bersifat rahasia. Anggota One Team Press tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.
2: Oleh sebab itu tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki. Namun, kawan-kawan, jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan oleh Presiden, karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu.
0: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota One Team Press. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari tokoh agama, pengusaha, politisi hingga akademisi. One Team Press berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suharto, mulai dari kemitraan konservasi hingga penegakan hukum. Langkah ini ditempuh untuk menjaga fungsi kawasan konservasi, sekaligus memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat dan pihak yang beraktivitas di dalam kawasan. Berikut laporan selengkapnya di Suarkula.
4: Penertiban kawasan konservasi Bukit Suharto kini masuk ke tahap penyelesaian yang lebih terukur. Pemerintah menyiapkan 4 pilihan penanganan sesuai kondisi dan riwayat kegiatan di lapangan. Empat skema tersebut yaitu kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian kepada negara, serta penegakan hukum. Penentuan skema akan melihat kapan kegiatan terbangun dilakukan dengan 15 Februari 2022 ditetapkan sebagai batas waktu dalam menentukan langkah penyelesaian. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, penanganan kawasan Tahura Bukit Suharto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
5: Pembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena ke depan tentu saja sebagai penghasil karbon itu adalah dari Tahura Suharto juga salah satunya. Jadi saya sepakat dengan Pak Kepala Otorita, mulai tahun 2020 ini kita lakukan sesuai dengan BPSU.
4: Sementara itu Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tena Bolodadi menyebut, Tahura Bukit Suharto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan risiko kebakaran.
6: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Suharto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan Tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara masif. Satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
4: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nisor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Dalam kasus ini, 2 orang pelaku berhasil diamankan bersama dengan puluhan kilogram sisik tenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
7: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan 2 pelaku berinisial RJ dan RP. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik tenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan 2 paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Jalan Mabuun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat lakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
8: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi, yaitu jenis sisik tenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama, Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
7: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan tenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Tenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
9: Hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang tenggiling ini memang seperti yang Bapak Dirik sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni di alam. Artinya kita belum tahu seperti apa. Karena sangat jarang atau sangat minim penelitian ya.
7: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di markas di Treskrim Sus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana 2 helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu helikopter MI-172 register VN-8424 dan helikopter Skorsi UH-60L register VAL-6T, mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut laporan selengkapnya Indri Rizkita.
10: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, kemarin helikopter MI-172 berhasil melakukan dua sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Andi menjelaskan adapun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara.
11: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan terbombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami melaksanakan 20 kali water drop dengan 80 ribu liter air. Saat kami menggunakan area masih bisa terbang. Lalu untuk sorti kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali water drop, namun pada saat kami menggunakan area, AIS masih berhasil.
10: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L registrasi VAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta. Fikar menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara dengan 20 kali water drop dengan 88 ribu liter air.
12: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan CD di aerodrom di bandara dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flight untuk sorti 2-nya.
10: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Basarnas bersama dengan BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten, dan juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
13: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kala BPBD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
14: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan trekking di kawasan objek wisata Kali Talang, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balai Rante atau kawasan lereng Merapi.
13: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
14: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBPD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Balai Rante mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balai Rante, Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
13: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
14: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
3: Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pada Sabtu menyerukan agar solusi damai bagi konflik dan krisis di Afrika diprioritaskan, seraya menekankan pentingnya mendukung institusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Menurut Al-Sisi, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, pembangunan ekonomi tidak dapat dibangun di negara-negara yang tidak stabil, dan stabilitas bukanlah sebuah kemewahan, melainkan pilar mendasar yang dicari para investor, pelaku industri, dan juga para petani, agar mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman. Sisi dalam pidato pembukaan di Forum Afrika Alamein mengatakan, keamanan bermula dari dukungan terhadap negara dan institusinya, penghormatan terhadap persatuan dan kedaulatan. Forum yang berlangsung selama 3 hari itu, mempertemukan 1.500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika, serta menghadirkan sesi-sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi wilayah. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Rodger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini, Fadona Kusumawati meraih medali perak, sementara pasangan Beatrice Gumulya, Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games Aryan dan Nagoya City Higashi Sport Center di Jepang yang berlangsung pada Sabtu. Dia juga mengatakan bahwa keberhasilan penempatan dua pasangan Indonesia ini di antara tiga tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat. Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Bribka Satria, silakan.
16: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Pada kesempatan minggu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi kawasan ini secara umum memang nampak mulai ramai pada minggu pagi ini, namun lalu lintas nampak tetap lancar, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati. Juga dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar, memang hambatan hanya terlihat menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita beralih memasuki kawasan Jakarta Barat untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun menuju ke arah Cawang, terdapat antrian kendaraan namun berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar, sementara jika kita lihat di jalur flyovernya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga masih nampak normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini, namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk memasuki kawasan wisata, tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Kraton Jogja maupun kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang, di kawasan ini untuk lalu lintasnya nampak relatif lancar, namun untuk para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan dan juga wisatawan yang berada di kawasan tersebut, yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu lalang di kawasan ini, dan juga sesekali juga nampak adanya kendaraan tradisional yang perlu diantisipasi bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini. Dan yang terakhir, kita masuki kawasan Jawa Tengah untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Kendal. Untuk kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang nampak cukup ramai, yang didominasi oleh truk muatan barang yang melintas di kawasan tersebut pagi ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, dan juga tetap mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Ya baik, selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 121 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 6 meninggal dunia, 12 luka berat dan juga 84 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 98%-nya terjadi di jalur arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian menghimbau selalu kepada seluruh pengendara maupun seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas lengkapnya silakan hubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Dan jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, membutuhkan evakuasi kecelakaan maupun bencana alam, dan juga ingin mengadukan tindak pidana, Anda dapat menghubungi layanan call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas Polri untuk masyarakat. Kembali ke Anda, Zaini.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, selamat pagi. Selamat pagi sahabat semua. Apa kabarnya Anda di pagi hari ini, hari Minggu, Sunday morning? Hari Minggu, tak berasa kita sudah memasuki hari yang keempat ya, di bulan Oktober tahun 2026. Saya Ayu El bakal hadir membersamai sahabat semua hingga pernah pukul 10 di Semangat Pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya sahabat pendengar di pagi hari ini? Semoga sehat, bahagia, dan tentunya tetap penuh energi ya. Meskipun di hari Minggu, jangan pernah mager gitu ya. Dan Minggu pagi telah tiba, saatnya sejenak melepas penat setelah 6 hari Anda beraktivitas. Saatnya menikmati pagi dengan suasana yang lebih santai, dengan hati yang lebih tenang, dan pikiran yang lebih segar tentunya. Saya Ayu El bakal hadir di program Semangat Pagi, Selamat Pagi ya. Program yang siap menemani minggu pagi Anda dengan musik pilihan, informasi ringan, cerita inspiratif, dan tentunya semangat positif untuk mengawali hari. Oke, thank you banget yang udah join live barengan saya Ayu El di TikTok Ayu El ya. Dan sahabat, ada yang mengatakan jangan menunggu hari menjadi indah untuk tersenyum. Tersenyumlah, maka kita akan menemukan keindahan di dalam hari ini. Minimal di pagi hari ini aja deh. Ya, harapannya nih sampai mentok ntar malam. Dan senyum kita, semangat kita di hari Minggu ini bisa menentukan semangat kita paling tidak untuk sepekan mendatang selalu lebih positif ya. Nah, karena bahagia itu tidak selalu tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang mampu mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Dan supaya kita lebih semangat, ada pantun khusus nih buat sahabat pendengar di pagi hari ini. Sorry banget suaraku rada-rada gimana gitu ya. And then masih gak enak badan gitu ya. Okay. Bilang cakep ya, jawab cakep kalau aku sampein pantun. Jalan-jalan ke kota Blitar, cakep gitu ya. Singgah sebentar membeli jamu. Minggu pagi jangan mager. Bangkit semangat, raih harapanmu. Atau satu lagi nih sahabat yang bakal saya hadirkan untuk sahabat. Burung berkicau di atas dahan, cakep gitu ya. Embun pagi berkilau terang. Awali hari dengan senyuman agar langkah penuh ketenangan. Nah, oke, sobat semangat sudah siap menjalani minggu pagi dengan hati yang positif tentunya. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya Ayu El di Semangat Pagi. Karena pagi indah ini akan semakin lengkap jika ditemani musik favorit dan energi yang positif tentunya, juga informasi terkini terupdate ya. Oke, selamat menikmati minggu pagi. Happy Sunday morning, happy sun more. Tetap sehat, tetap ceria, dan jangan lupa untuk selalu bahagia ya. Hai guys, ada Bobby Romeo featuring Rosa. Bukan cinta biasa, seperti cintanya Aku pada sahabat semua mengawali pagi yang luar biasa ini di Semangat Pagi, Selamat Pagi 103.5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Aduh, pelan-pelan. Jalannya banyak yang berlubang nih, bikin gak nyaman sampai hampir jatuh.
1: Duh, iya juga ya. Ternyata masih ada ya jalan yang kurang bagus.
0: Tadi aku juga susah lewat loh, karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Kalau menemukan masalah seperti ini, kita bisa lapor kemana sih?
2: Tenang, sekarang nggak perlu bingung lagi. Ada Monggo Lapor. Layanan pengaduan masyarakat Kota Magelang untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Cara melapornya juga gampang. Kamu bisa langsung mengakses lapor.magelangkota.co.id atau menghubungi WhatsApp 0811-2656-126.
0: Oh, ternyata kalau ada masalah, kita bisa langsung melaporkan ya.
2: Yuk, sampaikan laporanmu dan jangan diam kalau menemukan masalah. Karena kepedulian kita ikut mewujudkan Kota Magelang yang lebih baik. Monggo Lapor, gampang lapornya, nyata tindak lanjutnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Pak, Pak, apa Bu? Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar, Pak.
4: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Ayu El yang masih selalu setia membersamai sahabat semua sampai purna pukul 10 ya. Sahabat, berita terbaru. Ada yang sahabatku di TikTok ini yang tinggal di wilayah Aceh, di mana gempa bumi bermagnitudo 5,9 mengguncang wilayah Aceh pada hari Minggu 4 Oktober 2026 pagi pukul 6.37 waktu Indonesia bagian barat ya. Gempa tersebut berlokasi di laut 68 km barat daya Calang, Aceh Jaya. Dan menurut laporan BMKG, titik koordinat gempa berada di 4,56 lintang utara dan 94,97 bujur timur dengan epicentrum gempa berada di kedalaman 26 km. Di mana gempa tersebut dilaporkan dirasakan di Aceh Besar, Banda Aceh, Aceh Barat, Aceh Selatan, Pidijaya, Benar Meriah, Nangan Raya, Aceh Tengah dan Sigli ya. Seperti itu. Semoga saudara-saudara kita yang berada di Aceh selalu disehatkan dan selamat ya. Apapun yang terjadi, sabar dan mandali saja ya di sana ya. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya tentunya di program Semangat Pagi. Selamat pagi, halo Pak Herman di Tidar Utara. Semangat Pagi Magelang FM request lagu Selalu Untuk Selamanya. Steven Pasaribu, salamnya untuk Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Royanto, Pak Ari Gorontalo, Bu Mariono, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wayu, Bu Tuti Arianti, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Ernadwi, dan semua pendengar Radio Magelang FM, moga terhibur. Buat penyiarnya metugas, semoga sehat, sehat selalu. Amin, ya Allah, amin. Terima kasih Pak Herman Tidar Utara ya. Dan pagi hari ini buat sahabat yang ingin mengirimkan kata-kata gombal boleh banget ya untuk menyegarkan suasana. Semoga sehat, sehat selalu, amin ya Allah, amin. Terima kasih Pak Herman Tidar Utara ya. Dan pagi hari ini buat sahabat yang ingin

0: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Malang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

0: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune priksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mes. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Alfa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang,

0: semangat pagi. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia bersama saya Ayu El di program Semangat Pagi ya. Pukul 8 lebih 4 menit satu waktu di studio. Sahabat Peninggir, hari ini hari Minggu, di mana besok hari Senin adalah awal pekan ya. Awal pekan di minggu depan. Nah, kali ini saya bakal menghadirkan sebuah sekedar, ini hanya sekedar hiburan ya, disclaimer, jangan terlalu diyakini, tentang zodiak, ramalan zodiak minggu ini. Sekali lagi, ini hanya sekedar hiburan, jangan terlalu diyakini, karena benar dan tidaknya nasib Anda ini tergantung kepada tergantung di usaha Anda dan doa-doa Anda ya. Nah, sahabat Peninggir, ramalan zodiak mingguan dapat terjadi salah satu dapat menjadi salah satu cara melihat gambaran umum mengenai kehidupan selama beberapa hari ke depan. Pada pekan 5-11 Oktober 2026, ramalan untuk 12 zodiak ini menggunakan kartu tarot sebagai gambaran tema yang mungkin muncul dalam kehidupan setiap zodiak. Sekali lagi, ini ramalan zodiak ini hanya sekedar hiburan ya. Disclaimer, jangan terlalu diyakini gitu ya. Okay. Sebelum kita kesana, kita sapa dulu di 366899. Halo, selamat pagi, semangat pagi.
1: Selamat pagi, good morning, apa kabar?
0: Good morning tuh, Bu Neni. Alhamdulillah, apa kabar juga Bu Neni?
1: Alhamdulillah sehat, Ayu.
0: Sehat selalu, tapi kayaknya suaranya kok bindeng-bindeng seksi sih.
1: Apa ya, kok bindeng? Ayu, kemarin gak mampir ke bapak aku.
0: Eh?
1: Mampir, gak mampir.
0: Kok mampir? Lah, kok emangnya kemana?
1: Lu, Pak Sam kan gak ada tuh.
0: Siapa?
1: Pak Sam tuh gak ada.
0: Hah?
1: Pak Sam.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kapan?
1: Jumat pagi.
0: Jumat pagi kok Anda enggak ada yang ngabari ya?
1: Ini hari ketiga ini.
0: Oh, udah meninggal?
1: Iya.
0: Karena sakit.
1: Ya kemarin tuh kan pulang dari rumah sakit, Jumat masuk lagi. Terus meninggal Jumat pagi jam 5 pagi.
0: Maaf. Ya Allah, malah enggak tahu kalau Bu Nani enggak ngabari. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
1: Oh, maksudnya kok Mbak Ayu kok enggak tahu boy kok.
0: Enggak tahu. Enggak tahu benar, enggak tahu benar, enggak tahu. Gak tahu beneran. Gak ada yang ngabari lagi ya. Semoga Pak Sam paringi husnul khotimah ya, diampuni segala dosa-dosanya, ditempatkan di tempat terbaik surganya Allah ya.
1: Masih banyak tamu Mbak.
0: Oh, aku benar-benar gak tahu. Benar-benar gak tahu. Sampaikan Bu Neni, sampaikan duka yang mendalam buat Bu Samsyuri ya. Mohon maaf, saya benar-benar gak tahu kalau Pak Samsyuri sudah tidak ada. Masya Allah, astagfirullahaladzim, kaget benar ya. Diberitahu lewat radio kalau sahabat almarhum suamiku juga sudah menyusul tidak ada. Okay. Halo Bu Neni.
1: Maaf terputus ya.
0: Ah iya, benar kaget Bu Neni. Ya Allah. Iya. Tapi beneran deh, aku enggak tahu Bu Neni.
1: Iya. Kemarin aku bilang itu toh, terus masuk dia paginya, masuk lagi ke RSC dulu. Kan dari RSU, iya. Di RSC Suroyo tuh.
0: Iya.
1: 5 hari.
0: Jumat
1: pagi.
0: Okay. Ya Allah. Sampaikan duka yang mendalam untuk Bu Sam, saya benar-benar enggak tahu ya Bu Nani.
1: Iya, kan di rumah aku juga tamunya banyak di teras itu.
0: Oh gitu. Oh, ini kalau Bu Nani yang enggak ngasih tahu, aku benar-benar enggak tahu loh.
1: Iya. Makanya kok aku kayaknya kurang enggak ada Mbak Ayu, aku menyebai kok enggak mampir.
0: Enggak, baru kali ini justru taunya dari Bu Nani ini ya. Memang ya, jodoh, mati, rezeki itu kuasa Allah, kita tidak pernah tidak tahu. Iya benar.
1: Allah yang tahu.
0: Iya benar. Sampaikan duka yang mendalam buat Bu Samsyuri ya Bu Nani.
1: Iya.
0: Terima kasih Bu Nani, sehat selalu.
1: Amin.
0: Mau request lagu Bu Nani?
1: Aku kena gula juga,
0: Yuan. Oh.
1: Waduh, kalau aku pabrik gula. Nah, ya, udah sembuh sih. Aku
0: oh gitu ya. Oh gitu.
1: Pola iya. Makan sih kalau aku sih.
0: Iya. Sadar diri, sadar posisi sekarang perbaiki ya. Gitu. Oke. Okay. Siap request lagu.
1: Ya.
0: Menghapus jejakmu. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya tadi yang udah pada naik. Terima kasih single diriku, single baliknya.
0: Oke. Okay.
1: Lalu Papa Trio Buyono ya. Maaf ya, udah sembuh belum nih? Mungkin cepat sembuh ya.
0: Amin.
1: Ya sakit ya.
0: Iya.
1: Kita nggak tahu sih ya.
0: Iya betul. Betul.
1: Mama Hika juga belum sembuh ya kita. Iya belum mau.
0: Pokoknya buat ya, rekan-rekan yang sakit semoga segera disembuhkan ya. Disehatkan seperti sedia kala,
1: dilancarkan segala sesanya,
0: ya,
1: sembuh seperti sedia kala.
0: Iya, diangkat penyakitnya dan tidak meninggalkan sakit ya Bu Nani ya. Oke.
1: Pak Herman, apa kabar? Mas Rayanto, Pak Pri juga, Yono. Tadi sudah Bu Yono sudah ya.
0: Iya.
1: Sudah. Bunda Eti, Bunda Sadewa.
0: Siap.
1: Betul. Sembahyang Sutra Pak Iwan nih, Pak Luwak, Pak Iwan lama enggak naik.
0: Oh ya.
1: Kemana ya?
0: Umpetan Pak Yoni. Umpetan.
1: Error. HP-nya error bisa bisa kan, Mbak?
0: Bisa
1: naik.
0: Udah lama ya.
1: Semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Selamat pagi, semangat pagi bersama
0: siap,
1: Mbak Ayu.
0: Siap.
1: Siap kan Mbak Ayu.
0: Amin.
1: Dijadikan umur panjang.
0: Amin ya Allah.
1: Ya Mbak Ayu.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Kembali kasih doa yang sama untuk Bu Nani ya.
1: Amin.
0: Terima kasih Bu Nani, semangat selalu. Oke, Bu Nani di Kalinegoro, terima kasih ya. Oke, sahabat pendengar, kalau tadi saya bakal hadirkan tentang ramalan zodiak untuk pekan ini, nanti setelah lagu yang saya hadirkan berikut ini saya kupas tuntas, tapi tetap disclaimer ya, bahwa yang saya sampaikan hanya sekedar hiburan, jangan terlalu diyakini. Untuk benar dan tidaknya ini tergantung pada usaha dan doa-doa dari Anda ya. Ini dia featuring Steven Pasaribu, Selalu Untuk Selamanya. Ini yang udah di request Pak Herman di Tidar Utara. Kemudian Kangen Band Merayu Tuhan, siapa tadi yang request, aku udah lupa ya. Buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di program Semangat Pagi. Selamat pagi.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
4: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
3: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
4: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
3: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
4: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
3: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
4: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu,

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Pak, Pak.
4: Apa, Bu?
3: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya, sekarang di Kota Magelang ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar, Pak.
4: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Tak berasa sudah 25 lepas dari pukul 8 pagi saat waktu di studio. Masih saya Ayu El yang selalu setia membersamai sahabat semua hingga purna pukul 10 ya. Oke, okay, saya bakal sapa dulu Buriono. Semangat pagi Magelang FM dari Buriono di Duda dan request lagu Janji Suci. Salamnya buat Mbak Murni, Mbak Erna, Mbak Susi, Bu Sadiwo, Bu Indang Wayu, Bu Dayati, Bu Tati Ariati, Pak Herman, Pak Narko, Lembayung Sutra, dan buat semuanya ya, buat penyiarnya, buat tugas ya, tetap semangat, sukses selalu, rezeki lancar, amin, Allahumma amin. Jovi di Tempuran, halo, assalamualaikum pagi LPPL Magelang FM. Halo Mbak Ayu El, penyiar favoritku, thank you Jovi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Jovi di Tempuran request Rizky Febian, Alama. Buat Mbak Ayu El, metugas semangat ayo. Ngeteh salam juga buat semua fans Magelang FM yang lagi stay tune. Aduh, aku gak ngeteh deh Jovi, tadi udah ngopi deh. Kayaknya kalau ngeteh itu kurang nendang gitu ya. Oke, okay. Kalau tadi saya pingin hadirkan ramalan zodiak dari tanggal 5 sampai 11 Oktober. Disclaimer, ini hanya sekedar hiburan, jangan terlalu diyakini ya. Sahabat pendengar, yang pertama adalah, yuk, yang berbintang Aries mana nih? Aries, Aries memasuki pekan ini dengan dorongan untuk mendapatkan kejelasan. Ada situasi yang sebelumnya terasa membingungkan dan mulai menunjukkan arah yang lebih mudah dipahami. Gunakan kesempatan ini untuk menentukan apa yang benar-benar ingin Anda capai. Jangan ragu menyampaikan pendapat, terutama jika ada hal yang selama ini belum tersampaikan ya. Dan pekan ini juga dapat menjadi waktu yang tepat bagi Aries untuk mengambil keputusan setelah mempertimbangkan berbagai pilihan ya. Kemudian ada Taurus. Taurus, sahabat, Taurus mungkin perlu memberikan perhatian lebih pada hal-hal yang selama ini dianggap sebagai rutinitas. Perubahan kecil dapat membawa suasana baru dalam kehidupan. Dalam hubungan, Taurus disarankan untuk tidak menyimpan terlalu banyak hal sendiri, di mana komunikasi terbuka dapat membantu menghindari kesalahpahaman ya. Disclaimer ini ya, jangan terlalu diyakini. Jangan ada yang protes, ih kata siapa gitu ya. Ini hanya sekedar hiburan, hiburan semata, barangkali ini bisa menginspirasi benar dan tidaknya nasib Anda di pekan ini tergantung di usaha dan keyakinan Anda ya. Untuk Taurus, sementara dalam pekerjaan tetap berpegang pada rencana dan jangan terburu-buru mengambil keputusan hanya karena keadaan sedang berubah. Kemudian Gemini. Gemini ini mungkin menghadapi situasi yang membuatnya perlu menentukan prioritas. Banyak hal dapat muncul bersamaan sehingga penting untuk memilah mana yang benar-benar perlu diselesaikan terlebih dahulu. Pekan ini menjadi kesempatan bagi Gemini untuk lebih fokus pada tujuan pribadi. Jika ada rencana yang sempat tertunda, Anda dapat mulai mempertimbangkan langkah untuk menjalankannya kembali ya. Dalam hubungan, komunikasi menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi salah pengertian. Kemudian Cancer, halo yang berbintang Cancer. Cancer dapat merasakan dorongan untuk melakukan perubahan dalam kehidupan. Perubahan tersebut tidak selalu berarti sesuatu yang besar ya, tetapi dapat dimulai dari cara melihat suatu persoalan. Jika selama ini ada hal yang membuat Anda ragu, pekan ini dapat menjadi waktu untuk mengevaluasi kembali pilihan tersebut ya. Itu untuk Cancer ya. Nah, Cancer ini juga disarankan untuk tidak terlalu terpaku pada masa lalu. Dan pengalaman sebelumnya dapat menjadi pelajaran untuk menentukan langkah berikutnya. Kak B. Hamad pagi, Bun pagi. Kak Nathan juga ya, Nathan. Leo, kemudian Leo. Yang berbintang Leo, yuk tunjuk tangan. Leo, mungkin mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan yang selama ini dimiliki, di mana kepercayaan diri dapat membantu Anda menghadapi tantangan yang muncul sepanjang pekan. Namun, tetap perhatikan cara berkomunikasi dengan orang lain. Menyampaikan pendapat dengan jelas akan lebih membantu dibandingkan memaksakan keinginan. Dalam kehidupan pribadi, Leo dapat memanfaatkan pekan ini untuk memperjelas apa yang sebenarnya diinginkan dalam sebuah hubungan. Kemudian Virgo. Ada yang berbintang Virgo di sini. Virgo ini mungkin merasa perlu menata kembali sejumlah hal dalam kehidupan, di mana kesibukan yang menumpuk membuat Anda perlu menentukan mana yang menjadi skala prioritas ya.
Kemudian jangan terlalu memaksakan diri untuk menyelesaikan semuanya sekaligus. Memberikan waktu untuk beristirahat juga dapat membantu Anda melihat persoalan dengan lebih jernih. Pekan ini dapat menjadi momen bagi Virgo untuk menyusun kembali rencana baik yang berkaitan dengan pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Nah, next, di mana Oktober ini bulannya Libra ya. Libra, okay. Ada yang berbintang Libra, ini kayaknya penyiarnya doang nih. Libra ini menjadi salah satu zodiak yang mendapatkan momentum untuk melakukan evaluasi. Periode ini dapat dimanfaatkan untuk melihat kembali keputusan dan hubungan yang selama ini dijalani. Jika ada sesuatu yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan Anda, pertimbangkan perubahan secara perlahan dan matang ya. Komunikasi juga menjadi hal penting bagi Libra. Mengungkapkan perasaan atau keinginan dengan jujur ini dapat membantu menciptakan pemahaman yang baik. Next, Scorpio. Ada yang berbintang Scorpio? Lepa, thank you. Scorpio ini mungkin perlu menghadapi sesuatu yang sebelumnya dihindari ya. Meski tidak selalu mudah, menghadapi persoalan secara langsung ini dapat membantu menemukan jalan keluar. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan terhadap, oh Leo udah lewat, nanti dibacakan kembali Kak Lepa. Meski tidak selalu mudah, menghadapi persoalan secara langsung dapat membantu menemukan jalan keluar. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan berdasarkan informasi yang tidak lengkap. Berikan waktu untuk memahami situasi sebelum menentukan sikap. Kemudian, di dalam hubungan, Scorpio dapat menggunakan pekan ini untuk membangun kembali kepercayaan dan memperjelas batasan yang dibutuhkan. Leo ya tadi ya. Lipa. Okay, Leo tadi Leo udah padahal. Okay, dispil sekali lagi ya Lipa ya. Leo mungkin mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan yang dimiliki Lipa. Kepercayaan diri dapat membantu Anda menghadapi tantangan yang muncul sepanjang pekan. Namun tetap perhatikan cara berkomunikasi dengan orang lain. Menyampaikan pendapat dengan jelas akan lebih membantu dibandingkan memaksakan keinginan. Dalam kehidupan pribadi, Leo dapat memanfaatkan pekan ini untuk memperjelas apa yang sebenarnya diinginkan dari sebuah hubungan. Okay. Next adalah Scorpio. Ada yang berbintang Scorpio di pagi hari ini? Scorpio mungkin perlu menghadapi sesuatu yang sebelumnya dihindari. Meski tidak selalu mudah, menghadapi persoalan secara langsung ini dapat membantu menemukan jalan keluar. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan berdasarkan informasi yang belum lengkap ya. Berikan waktu untuk memahami situasi sebelum menentukan sikap. Dalam hubungan, Scorpio dapat menggunakan pekan ini untuk membangun kembali kepercayaan dan memperjelas batasan yang dibutuhkan. Kemudian Sagittarius, di mana Sagittarius ini memiliki kesempatan untuk melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeda. Hal ini dapat membantu Anda menemukan solusi yang sebelumnya belum terfikirkan ya. Dan pekan ini juga dapat membawa dorongan untuk mencoba sesuatu yang baru ya. Namun pastikan setiap keputusan tetap dipertimbangkan dengan matang. And then Capricorn ya. Capricorn ini mungkin sedang ada pada fase yang membutuhkan ketegasan. Okay. Di mana ada beberapa hal yang perlu diputuskan agar langkah ke depan menjadi lebih jelas. Jangan takut meninggalkan kebiasaan yang sudah tidak memberikan manfaat. Perubahan dapat menjadi bagian dari proses untuk mencapai tujuan yang lebih sesuai ya. Kemudian dalam urusan pekerjaan dan keuangan, tetap diutamakan perencanaan dan hindari keputusan yang dibuat secara terburu-buru. And next, Aquarius. Aquarius ini dapat merasakan keinginan untuk memulai sesuatu yang berbeda. Ide baru muncul dan membuat Anda melihat peluang dari arah yang sebelumnya tidak terfikirkan. Pekan ini menjadi waktu yang baik untuk mencatat gagasan tersebut dan mempertimbangkan bagaimana cara mewujudkannya. Dalam hubungan, berikan ruang bagi diri sendiri dan orang lain untuk menyampaikan pendapat. Perbedaan pandangan tidak selalu berarti harus berjuang pada konflik ya. Terakhir, ada Pisces ke-12 ya.
Pisces ini mungkin perlu memperhatikan intuisi sekaligus tetap menggunakan pertimbangan yang rasional. Perasaan dapat membantu Anda memahami situasi, tetapi keputusan sebaiknya tetap dibuat setelah melihat fakta yang ada. Pekan ini juga dapat menjadikan waktu melepaskan hal-hal yang sudah tidak ingin dibawa ke tahap berikutnya. Dengan begitu Pisces dapat lebih fokus pada tujuan hubungan yang memang ingin dipertahankan. Menghapus jejakmu. Bunga Citra Lestari featuring Ariel Noah buat sahabat semua.

0: wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an, cocok gawe sarapan lan iso juga kanggo makan siang. Cari sarapan

ketupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu.

0: ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedai_sekarayu_magelang.
0: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin nagih.
2: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
3: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
2: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
3: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
4: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha melirik.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
2: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
3: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
2: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
3: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
4: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat, pengamat politik Rocky Gerung tiba di Istana Negara Jakarta pada Jumat 2 Oktober 2026 menjelang pelantikan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres oleh Presiden Prabowo Subianto. Di mana kemunculan Rocky menjadi perhatian lantaran namanya belakangan dikaitkan dengan posisi anggota Watimpres. Nah, Rocky tiba di Komplek Istana Kepresidenan sekitar pukul 14.30, di mana ia mengenakan setelan jas hitam dan kemeja putih. Saat tiba di halaman istana, Rocky langsung dihampiri sejumlah wartawan. Berbagai pertanyaan dilontarkan terkait kedatangannya dan kabar darinya akan menjadi anggota Watimpres. Namun Rocky memilih bicara ya. Ia tidak banyak memberikan keterangan kepada awak media sebelum memasuki area istana. Selain Rocky, sejumlah tokoh juga terlihat berdatangan ke Istana Negara menjelang agenda pelantikan. Di antaranya ada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Pratikno, pengamat politik Syahganda Nenggolan, pengusaha Yusuf Fanandi, Chairul Tanjung dan Yusuf Hamka. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi mengenai susunan anggota Watimpres yang akan dilantik Presiden Prabowo termasuk posisi Rocky Gerung. Dan Presiden Prabowo Subianto diagendakan melantik anggota Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres di Istana Jakarta pada Jumat 2 Oktober 2026. Salah satu tokoh yang dijadwalkan hadir adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno. Pratikno bersama istrinya tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 13.10, di mana Pratikno tampak mengenakan setelan jas hitam dan dasi berwarna biru. Saat ditanya apakah dirinya ditunjuk menjadi ketua Watimpres, Pratikno mengaku belum mengetahuinya. Namun dia memastikan siap menjalani tugas yang diamanakan Presiden Prabowo. Pratikno mengatakan dirinya sudah cukup lama mendapat tawaran untuk menjadi anggota Watimpres pada era pemerintahan Presiden Prabowo. Pratikno juga mengaku tidak mengetahui jumlah anggota Watimpres yang akan dilantik Prabowo. Ia menyebut aturan terbaru tidak membatasi jumlah anggota Watimpres ya. Kalau dilihat dalam UU yang baru, jumlahnya tidak dibatasi sesuai keputusan Presiden. Okay, kita masih tunggu kabar selanjutnya ya. Dan masih saya Ayu El yang selalu setia membersamai sahabat semua di program Semangat Pagi. Rizky Febian featuring Adrin Khalifa, Alama dan Kota Haters. Ini lagu Rizky Febian Alama di request sama Javi di Tempura. Ayu El masih selalu setia di Semangat Pagi. Selamat pagi.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
1: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
1: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat Irjen Polisi Jati Wiyoto Abadi dimutasi dari jabatannya sebagai Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Sumatera Barat, di mana posisinya digantikan Irjen Pol Jawari. Jati mendapat penugasan sebagai Perwira Tinggi Pati Badan Intelijen dan Keamanan Baintelkam Polri dengan penugasan khusus pada Badan Reforma Agraria Nasional BRAN, di mana penugasan baru ini terbilang cepat didapati Jati sebab dia baru menjabat sekitar 3 bulan memimpin Polda Sumatera Barat. Pergantian tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri di mana Kapolri baru ini merombak habis-habisan. Ada belasan Kapolda yang langsung dimutasi ya. Dan menanggapi singkatnya masa jabatan Jati Wiyoto Abadi, ia menjelaskan mutasi dan rotasi ini merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri untuk memenuhi kebutuhan institusi, pembinaan karir, serta penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Sebelum di Polda Sumbar, Jati menjabat Kapolda Kalimantan Utara. Ia menegaskan mutasi tersebut tidak berkaitan dengan persoalan tertentu di lingkungan institusi kepolisian dan meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai alasan pergantian pimpinan Polda Sumatera Barat. Menurutnya, meski hanya menjabat sekitar 3 bulan, Jati telah menjalankan sejumlah program penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat Kamtibmas di wilayah Sumatera Barat. Sebelumnya, upaya yang dilakukan diantaranya adalah pemberantasan aktivitas pertambangan ilegal, pengawasan distribusi bahan bakar minyak BBM bersubsidi, serta penindakan terhadap peredaran narkoba. Selain itu, Jati juga meningkatkan penanganan dan mitigasi bencana di wilayah Sumatera Barat, termasuk turun langsung memimpin penanganan banjir bandang di Kabupaten Solok pada 21 September lalu. Yang menyatakan dalam penanganan bencana tersebut, Jati mengawal langsung upaya persoalan personel Polri di lapangan untuk membantu masyarakat terdampak. Berdasarkan surat telegram tersebut, Jati selanjutnya mendapatkan penugasan sebagai Perwira Tinggi Pati Badan Intelijen dan Keamanan Baintelkam Polri dengan penugasan khusus pada Badan Reforma Agraria Nasional atau BRAN. Nah, saya pernah kenal secara langsung dengan Bapak Jati Wiyoto Abadi. Dulu tahun berapa ya? Pernah menjadi Wakapolres Magelang ya. Wakal sekarang Polresta ya di kabupaten gitu ya. Oke. Okay? Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya tentunya di Semangat Pagi, Selamat Pagi. Ada BTS featuring Ashley Bow with Love.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Weh, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
5: Ono kaen jero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilé.
4: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen, ning sedak pom bensin manding temanggung kae.
6: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 2902 2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar, Pak.
4: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El. Masih di program Semangat Pagi, Selamat Pagi ya. Ini buat adikku Evi dan bulikku Bulik Moro Mbak Wanti yang lagi menikmati hari Minggu. Selamat berhari Minggu saja ya. Okay. Apa ya, aku jadi mau ngomong tuh ngomong apa lagi sih di hari Minggu ini. Dimana boleh aku kirimkan pantun gombal kah untuk sahabat semua, kalau boleh simak baik-baik ya. Untuk Pak, kata-kata gombal aja deh, gak usah pantun gombal ya. Kata-kata gombal di hari ini, apa ya, kamu punya peta gak sih? Jawab ya. Punya peta, kamu punya peta gak sih? Soalnya aku terus tersesat di matamu aja. lagi apa ya? Melewati satu jam mengenalmu seperti menambah satu hari usiaku. Cile. Dasar ya kalau kita digetin sama orang-orang yang kita sayangi, ya enggak sih? Oke, sobat pendengar. Sebuah lagu yang bakal saya hadirkan dari Mahalini. Kalau tadi udah Rizky Febrian, sekarang ada Mahalini mati-matian yang bakal saya hadirkan untuk membersamai sahabat di pagi hari ini. Kemudian ada Wiz Khalifa, Headed featuring John Talifar, buat sahabat semua di Semangat Pagi, Selamat Pagi.

0: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Lava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
1: Ya, pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
2: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
1: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
2: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
1: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
2: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
1: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
2: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin.
3: Ingat Kang Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, hari ini tanggal 4 Oktober. Dan pada tanggal yang sama, tahun 2010, jam 7 pagi, terjadi musibah banjir bandang di wilayah Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. Wasior merupakan semenanjung yang berupa pegunungan memanjang. Banjir bandang tersebut terjadi setelah semalam-malaman wilayah Wasior diguyur hujan lebat. Banjir bandang ini mengakibatkan puluhan rumah hanyut dan banyak menelan korban jiwa. Insan Edukasi, banjir bandang Wasior berasal dari pegunungan Wondiboy yang berlereng terjal dengan lembah yang dalam. Pegunungan Wondiboy ini juga merupakan hutan lindung. Banjir bandang yang terjadi pada pagi hari 4 Oktober 2010 telah melumpuhkan kota Wasior. Banjir ini datang dengan cepat dan tanpa diduga, serta membawa muatan lumpur tebal. Air bercampur dengan lumpur akibat luapan beberapa sungai di Wasior menerjang dahsyat apa yang dilaluinya. Puluhan rumah hanyut, gedung-gedung pemerintah banyak yang rusak, dan tercatat jumlah korban mencapai lebih dari 150 orang dan lebih dari 150 orang lainnya hilang. Selain menelan banyak korban jiwa, banjir bandang Wasior juga mengakibatkan kerugian materi hingga mencapai miliaran rupiah. Insan Edukasi, dari sebagian besar musibah yang terjadi seperti banjir bandang Wasior ini terjadi karena kelalaian manusia yang kurang bisa menjalin hubungan baik dengan alam. Manusia membabat hutan, membakar, menebangi pohon-pohon tanpa berusaha menanaminya kembali. Tanah pegunungan terus dikeruk dan kekayaan yang ada di dalamnya ditambang tanpa rasa tanggung jawab. Akibatnya, keseimbangan alam terganggu dan dampaknya kembali kepada manusia. Melalui peristiwa banjir bandang Wasior 4 Oktober 2010, pesan yang bisa kita dapat adalah, marilah kita mengambil manfaat secara proporsional dari alam dengan cara tidak mengeksploitasi alam, menebang hutan dengan sembarangan. Kita harus bisa menjaga dan melestarikan alam kita.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia IUL yang masih selalu setia membersamai sahabat semua. Dan sepertinya ini kayaknya pernah sudah ya, pernah sudah kebersamaan kita, kebersamaan Ayu bersama sahabat semua di program Semangat Pagi. Thank you banget yang pagi hari ini udah selalu setia membersamai sahabat semua saya gitu ya di program Semangat Pagi. Selamat pagi. Dan sahabat, satu langkah kecil hari ini lebih baik daripada 1000 rencana esok hari. Buktikan dengan aksi, bukan janji ya. Mulai saja dulu, hebatnya belakangan. Buktikan dengan aksi, sekali lagi, bukan janji. Kerjain secukupnya, healing sepuasnya di hari Minggu ya. Segalanya selalu tampak mustahil sampai hal sesuai dilakukan. Selesaikan semuanya dengan rasa syukur. Dimana setiap hari katakan pada diri kita, aku sudah cukup baik untuk hari ini dan besok aku akan lebih baik lagi. Dimana perjuanganmu hari ini bisa menjadi baik kebanggaan bagi orang-orang yang menyayangimu. Menerima dan mencintai ini lebih baik. Mencintai diri sendiri adalah sumber dari segala jenis cinta yang membawa menuju kebahagiaan sejati. Dimana jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain, karena setiap orang ini memiliki waktunya sendiri. Terima kasih. Saatnya saya Ayu L undur diri dari sahabat semua. Dan jangan pernah lupa untuk selalu bahagia, meskipun terkadang kita butuh pura-pura untuk bahagia ya. Have a nice weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam forever yang Alpha Bill featuring Laba Kremis dan Memori Baik Salon Seven. Ada Rihanna and Chuan dan Caleb G di balik pertanda. Yuk, selamat berhari Minggu. Ayu L, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, Toko Emas Nori dan Toko Emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko Emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi Toko Emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan Toko Emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Selamat berakhir pekan ya, sahabat pendengar. Selamat hari Minggu dari 103,5 Magelang FM. Berjumpa lagi bersama Vita di Barat Golden. Banyak sekali lagu-lagu yang bisa jadi teman spesial ya di siang hari ini. Hari Minggu cocok banget buat berwisata kuliner bareng sama keluarga, apalagi menikmati kelezatan hidangan khas Magelang. Jadi sahabat pendengar yang mungkin saja lagi on the way buat jalan-jalan kemana tapi bingung gitu ya, Vita bisa rekomendasiin beberapa tempat makanan yang emang legend di kota Magelang. Ada kupat tahu, ada sop senerak, itu pasti udah jadi hal yang sering banget untuk direkomendasikan kepada tamu dari luar kota. Nah, kalau bingung nih, tadi gak kepikiran gitu ya, mau makan apa ya? Selain nasi Padang. Bisa nih sahabat pendengar, kuliner legendaris khas Magelang, ada kupat tahu. Tentu saja kupat tahu ini menyajikan bumbu kecap kacang yang mantap dengan irisan kupat ditambah dengan tahu. Ada juga yang menambahkan dengan bakwan. Waduh, enak banget gitu ya. Harga berkisar dari 15 sampai 25 ribu. Bahkan di beberapa tempat juga masih menyediakan yang 10 ribu, tapi porsinya tuh jumbo sobat. Jadi sayang banget kalau dilewatkan gitu aja ya. Atau mau pilihan yang lebih comforting buat perut yang lagi gak enak, atau mungkin juga cuaca lagi berubah begini ya di Pancaroba. Jadi makan-makanan seperti sup, sup senerek, ini bisa jadi pilihan. Sahabat pendengar bisa menikmati sup kacang merah atau sup senerek dengan kuah kaldu sapi bening yang gurih. Cocok banget buat dinikmatin hangat-hangat. Rata-rata seporsi 20-35 ribuan. Kalau ada yang legend lagi, bisa lebih dari itu gitu ya. Apalagi mereka masih menghidangkan makanan atau masakan yang diproduksi langsung dari dapur yang kompornya itu masih menggunakan kayu bakar sebagai bahan pembakarnya. Kemudian ada pilihan es murni. Ini juga cukup legendaris ya, yang menyediakan aneka es buah segar dan juga menu makan siang pendamping. Seperti banyak banget deh pokoknya ya. Kisaran harganya dari 15 sampai 30 ribu rupiah. Sementara nih sahabat pendengar, banyak juga beberapa yang sudah kekinian, nyaman banget buat keluarga. Ini ada Kopitiam Omalim yang terletak di Alun-Alun Utara. Ada juga Tidak Resto. Masih banyak lagi gitu ya resto-resto yang muncul dan juga cocok untuk sekedar meeting atau memang menghabiskan waktu bersama dengan keluarga tercinta. Selamat berakhir pekan ya. Sampai jam berapa sih? Sampai jam 3 ya. Vita nanti akan menemani dengan lagu-lagu yang okay untuk Anda nikmati di Barat Golden. Kali ini Vita akan menghadirkan lagu dari Mark Anthony yang berkolaborasi dengan Tina Arena. I want to spend my lifetime loving you. Di Barat Golden bersama Vita, stay tune terus ya di radio kesayanganmu ini.

hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

RRI 103,5 Magelang FM. Selamat siang sahabat pendengar, menjumpai Anda dalam Kabar Indonesia. Sahabat pendengar dari RRI dikabarkan Basarnas hentikan evakuasi bawah air KM Virgo Transport 8. Selengkapnya dalam Kabar Indonesia. Basarnas RI menghentikan operasi penyelaman pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang memasuki hari ke-21 pada Sabtu 3 Oktober 2026. Keputusan tersebut diambil setelah evakuasi menunjukkan kondisi bangkai kapal dan jasad korban semakin tidak memungkinkan untuk dilakukan evakuasi melalui operasi bawah air. Basarnas mengatakan kondisi korban pada beberapa hari pertama masih memungkinkan dievakuasi dari dalam kapal dan diterima di permukaan laut. Namun situasi tersebut berubah seiring struktur kapal yang mengalami perubahan sejak hari pertama operasi SAR. Kepala Basarnas Muhammad Syafii dalam konferensi pers operasi SAR hari ke-21. Seperti dilansir Antara, kondisi korban kini berbeda karena sebagian dapat terurai ketika berhasil dikeluarkan dari dalam bangkai kapal. Situasi tersebut membuat operasi penyelaman dinilai tidak lagi efektif untuk diteruskan dalam kondisi saat ini. Oleh karenanya, Basarnas mengharapkan proses salvage atau pengangkatan badan KM Virgo Transport 8 dapat segera dilakukan oleh pihak pemilik kapal. Pengangkutan bangkai kapal dinilai penting untuk membuka peluang evakuasi dengan kondisi yang lebih memungkinkan. Syafii menyebut kemampuan maksimal penyelaman terhadap badan kapal telah dilakukan oleh tim SAR. Dalam 3 hari terakhir, penyelam tidak lagi menemukan korban dari bangkai kapal tersebut. Meski demikian, ia menuturkan masih terdapat bagian kapal yang belum dapat terjangkau oleh penyelam, termasuk bagian lambung kiri. Kondisi bangkai kapal yang semakin labil juga menjadi pertimbangan keselamatan karena dapat membahayakan personil yang melakukan penyelaman. Penghentian penyelaman tidak berarti operasi SAR KM Virgo Transport 8 dihentikan seluruhnya. Setelah evaluasi hari ke-21, Basarnas memutuskan pencarian tetap dilanjutkan dengan menyisir wilayah yang berpotensi menjadi lokasi korban hanyut. Pencarian selanjutnya difokuskan di sejumlah wilayah perairan Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Langkah tersebut dilakukan untuk menemukan korban yang kemungkinan telah keluar dari kapal dan terbawa arus selama proses pencarian berlangsung. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini dapat terus disimak hanya di Kabar Indonesia.

Seriously, Kakuta.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
5: Ah enggak, bensin mahal tahu.
4: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
5: Ye, itu lagi, tarif listrik naik, Bro.
4: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
5: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu, dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan, dan pendidikan yang murah, mudah, dan cepat. Praktis, kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja, dan kapan aja.
4: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
5: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
6: Dengan hemat listrik,
7: hidup jadi lebih baik.
8: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
9: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
10: Untuk semua usia.
11: Barat Golden.
12: Barat Golden.

0: Barat Golden dari 103,5 Magelang FM ya, sahabat pendengar. Lagu memang bisa banget ya membangkitkan ingatan kita pada banyak memori, termasuk juga mungkin yang sedang jalan-jalan nih. Kala itu mendengarkan lagu Barat misalnya, pas lagi melewati sebuah jalan bersama si dia. Ingat ya, musik memang mudah sekali untuk dengan mudah memberikan ruang bagi setiap manusia tuh merasakan pernah jatuh cinta, pernah jatuh, pernah lelah, dan lain sebagainya. Ya, semuanya menjadi pembelajaran yang berarti ya. 366-899, Anda mau bergabung? Boleh banget, saya buka kesempatannya. Halo, Barat Golden, selamat siang.
1: Selamat siang, Barat Golden. Wah, ini selamat penggemar. Siang, Mbak Vita.
0: Ya, penggemar Barat Golden ini ada Om Yono. Apa kabar?
1: Baik, ini lagi istirahat habis bersih-bersih.
0: Oh ya, siap. Monggo, ditemani dengan lagu apa nih?
1: Lagunya apa ya? I Love You Forever Today dari Griffith Chap.
0: Oke.
1: Okay. Dan A Time For Us, Andy William.
0: Oke. Okay.
1: Salamnya buat Bu Indarto sekalian. Bu Sadowo, kemarin ketemu Bu Sadowo.
0: Mm-hmm.
1: Kalau nggak ketemu mau ke warungnya Mbak Lipa.
0: Iya.
1: Yeah. Terus jalan-jalan ke jembatan baru itu kan.
0: Mm-hmm.
1: Lihat ikan ya, terus mampir nangkep ikan itu.
0: Mancing ya?
1: Di warung.
0: Oh. Mancingnya di piring.
1: Iya, di piring.
0: Okay.
1: Itu Pak Toh dapat yang gede, aku ya dapat yang kecil. Jadi ya enggak, ya banyak sih di situ kan ikan kali itu ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya lumayan lah daripada nangkep sendiri.
0: Bener, mending yang enak aja langsung ya. Oke, okay, monggo.
1: Dan Bu Eti, Bu Mariono, Bu Riono, Bu Nani tadi udah naik pagi. Dan tuh Pak Tua tahu kemana ini. Minggu itu mungkin jalan-jalan sama temen-temennya tuh.
0: Oh, iya.
1: Kadang main trail-trailan itu.
0: Wah, keren.
1: Tur ke mana? Pantai mana itu, Wonosari itu, Pantai Kodok atau pantai apa? Ya untuk semuanya ya Mbak Vita.
0: Iya Om Yono.
1: Ada si kecil ikut nggak?
0: Iya, hari Minggu.
1: Oh. Dulu pengen lama-lama tapi ya udah selamat di situ deh. Pengen main sama si kecil.
0: Oh iya, sehat-sehat ya Om Yono ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Ya, ditunggu lagunya. Sebentar lagi Vita akan hadirkan di Barat Golden. Anda yang mau bergabung boleh banget di 0882 135 135. Ada Mbak Murni ya, I Have Nothing. Selangnya buat Oma Kenzo, Mas Fuad, ada juga Mbak Nadine, kemudian juga Bu Endang Wahyu, Bunda Sadowo, Bu Eti, Pak Herman juga Om Jadid ya, Om Yono, Mbak Susi, Pak Pri, Bu Tuti juga Mbak Yuli Hera. Pokoknya buat semuanya aja. Selamat berakhir pekan ya. Dari Boyolali juga nih, wah kelihatannya lagi perjalanan on the way ya. On the way kemana nih Bapak ya Alda ya? Hati-hati di jalan, selamat berlibur bersama keluarga tercinta. Vita terus akan menghadirkan lagu-lagu spesial untuk Anda. Jadi, kalau mau dapetin lagunya, ayo Vita tunggu ya untuk bisa bergabung sekarang juga. Lagu yang ngehits dan masih banyak sekali penggemarnya, terutama cewek-cewek, Backstreet Boys, I Want It That Way.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Selamat siang buat sahabat pendengar yang lagi ngasung aja ya. Mungkin sudah gabung, langsung aja Vita mau sapa satu persatu. Halo Bu Tuti Haryanti, apa kabar? Waalaikumsalam ya. Mau request lagunya Lionel Richie, Hello. Oke, salamnya buat siapa nih? Buat Bunda Eti, Bu Endang Wahyu juga, Bu Riono, Mbak Nungki. Kemudian Bu Murni, ada Bu Sado juga, Bu Susi. Ada Mama Vega, Bu Nani, Pak Herman juga, Pak Ari Gorontalo, Pak Iwan, Pak Tarmono juga, Pak Tri Lembayung. Pokoknya buat semuanya aja deh yang lagi pada gabung ya bareng sama Vita. Apa kabar buat Oma Hesti? Duh, Peter Malve ya. Sama I Love You Sophie. Boleh banget dua. Salamnya buat Opa Ari, Mbak Murni, ada Mama Vega juga, Mbak Tini, Mbak Nadine, Mbak Titi juga, Mbak Pipin, kemudian Mbak Eni, dan semuanya aja. Selamat siang, selamat berhari Minggu. Buat Vita, pokoknya bertugas sampai paripurna ya. Semoga lelah menjadi berkah untuk keluargamu, amin. Terima kasih Oma Hesti. Pak Rohyanto ya, dari Sleman nih, lagi makan-makan ya di resto ya. Oke, selamat berjalan-jalan ya buat Pak Rohyanto sekeluarga. Lagunya Willingly. Salamnya buat Pak Iwan, ada Pak Prianto juga, Pak Herman, kemudian Pak Tarmono, Bu Aryani, Bu Nani, dan Bu Endang Wahyu, ada Mama Olga juga semuanya. Selamat berakhir pekan. Baiklah kalau begitu ya sahabat pendengar, tidak perlu lama-lama nih, langsung Vita hadirkan terlebih dahulu Lionel Richie, Hello, dilanjut oleh Peter Maffei buat Anda. Nanti mau phone live di segmen berikutnya ya, Vita tunggu pokoknya di 366-899.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Weh, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
2: Ono kain jero, ambeyene lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang guwae, tapi rumono hasilnya.
0: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
5: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
4: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
5: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
4: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
5: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
4: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
6: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
7: Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
8: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
7: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
8: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
7: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
8: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
7: Oh, iya bener nih. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
8: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin.
9: Ingat Kang Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

0: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di Kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Lava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
1: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
2: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
1: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
2: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
3: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
4: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Cinta Mutiara karya James Frank Dobby, penulis dan kolumnis surat kabar terkenal di Amerika Serikat. Keberuntungan adalah kesiapan menghadapi kesempatan.
1: Insan edukasi, kita diharapkan selalu meningkatkan kemampuan untuk membaca setiap peluang dan kesempatan yang datang. Bila saat kesempatan itu datang, kita harus mempersiapkan diri kita menghadapinya. Kesempatan sebenarnya tidak datang hanya sekali, melainkan kedatangannya tergantung keterampilan kita untuk membaca setiap kesempatan.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
4: Barat Golden.
5: Barat Golden.

Sahabat Mendingan 103,5 Magelang FM, selamat bergabung bersama Vita di Barat Golden. Apa kabar nih yang baru saja merapat ya di 0882-135-135. Tadi mau gabung bareng sama Vita lewat phone live juga bisa banget ya. Ada siapakah di sana? Ada Fediola Ambon di Bojonggede Bogor, Jawa Barat. Keliling dunia ya. Keliling Indonesia nampaknya ya. Mau request lagu kayaknya belum bisa masuk playlist, Kak. Mungkin bisa ini ya. Bisa ngikut Vita boleh atau request kembali. Pokoknya buat semua yang beragama Kristen Protestan ya, tanpa terkecuali, khusus juga buat Ibu Pendeta Indiana Simalanggo yang tetap semangat dalam pelayanan. Oke, terima kasih. Ada Oma Hesti. Amin. Sehat selalu juga Oma Hesti dan keluarga ya. Bapak E. Alda, terima kasih sudah selalu setia bersama kami di Barat Golden. Kemudian juga ada Bunda Eti. Apa kabar Bunda? Waalaikumsalam ya. Ini dikirim ulang, gak masalah lah ya lagunya. Yang penting sudah Vita terima. Ini Just For You Richard. Oke, ditunggu. Salamnya buat Bu Sadowo, ada Mbak Santi juga di Cilandak, Jakarta. Bu Erna Dwi, kemudian Bu Nani Kalinegoro, Mama Vega, Bu Endang Wahyu, kemudian Bu Riono, ada Mbak Murni juga di Surabaya ya. Kemudian Bu Pramono Bandongan, Pak Prianto Blabak, Pak Dwi Poyono ya. Pokoknya semoga lancar rezekinya, amin. Habis jalan pagi tadi Nordik sama Bu Sadowo mampir. Alhamdulillah sehat bahagia ya Bunda ya. Unti juga ada acara hari batik, jadi ada senam. Wah, gitu ya. Pokoknya happy, apa ya, beristirahat deh kalau begitu ya. Karena tadi sudah menghabiskan waktu di luar rumah, energinya juga sudah mungkin baterainya harus dicas lagi ya Bunda ya. Ditunggu lagunya satu persatu bakal Vita hadirkan. Tadi Om Yono juga sudah hadir lewat sesi phone live, pengen dengerin beberapa lagu spesial yang sudah dinantikan. Baiklah kalau begitu, sahabat pendengar, sampai pukul 1 nih Vita menemani di Barat Golden. Kali ini giliran Cliff Richards ya. Muncul dulu dengan lagu spesialnya. Spesial buat Anda juga di 103,5 Magelang FM.

Sahabat Golden dari 103,5 Magelang FM ya, sahabat pendengar, Anda sudah bergabung. Terima kasih banyak Vita ucapkan. Mau telepon juga bisa sekali di 366-899 ya. Halo, ini dari siapa ya? Oh, Pak Toha di Jogja. Oke, selamat hari Minggu. Selamat bertugas buat Vita, semoga lancar dan berkah selalu. Amin. Siang-siang ini mau dengerin lagu dari Michael Bublé, Home. Oke, syahdu banget lagunya ya. Ditunggu, sesaat lagi Vita akan hadirkan. Anda yang mau telepon bisa ya, Vita akan berikan kesempatan untuk Anda yang mau telepon di 366-899. Oke, senang sekali ya. Wah, nih Bunda Eti sama Bu Sado ya, tadi jalan-jalan. Jalan-jalan. Oke, di acara Hari Batik ya. Wah, luar biasa sekali ya. Tetap sehat, tetap happy pokoknya dengan aktivitas yang memberikan kebugaran ya bagi tubuh. Pokoknya kemanapun deh, merah-merah merona ya. Oke deh, ini tadi pasti jajan-jajan ya. Kemana aja nih jajannya nih? Oh, seru banget pokoknya ya. Bisa terus produktif dan juga bahagia. Bahagia tuh jadi obat, apalagi pas lagi hati sendu, pengen jalan-jalan, ya udah yuk, ayo gas gitu ya kalau Bunda ya. Kuliner. Oke, mat menikmati lagu yang satu ini, Michael Bublé, Home, untuk Anda bareng sama Vita di 103,5.

lagu yang bikin kayaknya mendayu-dayu banget gitu ya, Just Another Day in Paradise, Phil Collins. Ini lagu nganterin Vita buat pamit undur diri ya, sahabat pendengar, dari Barat Golden. Habis ini jangan kemana-mana, karena beberapa pembelajaran tentang bahasa Inggris nih buat adik-adik SMA dengan tema It's So Fluffy bersama dengan Ear atau English Audio Resources. Vita pamit ya dari 103,5 Magelang FM. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa.

0: Sahabat pendengar, acara ini terselenggara oleh 103,5 Radio Magelang FM bekerja sama dengan Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Yogyakarta.
1: Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan mempersembahkan English Audio

0: Sahabat cerdas, selamat berjumpa dalam media audio English Audio Resources untuk siswa kelas 10 SMA, MA, dan atau yang sederajat. Hari ini, kamu akan belajar bagaimana memuji secara bersayap dan menanggapinya dalam bahasa Inggris. Judul program kita hari ini adalah
1: It's so fluffy.
0: Sahabat cerdas, kamu akan menyimak percakapan antara Anton dan Lintang, siswa-siswi di sebuah SMA. Percakapan ini terjadi di rumah Anton ketika Lintang datang ke rumah Anton untuk mengerjakan tugas kelompok. Kunjungan ini merupakan kunjungan pertamanya ke rumah Anton. Listen carefully. Simak baik-baik ya.
1: Hello. Is anybody home?
2: Hi, Lintang. Come in.
1: Thanks. Anton, is this your cat?
2: Yep. I got it 6 months ago.
1: I really love your cat. It's so fluffy.
2: Thanks. I'm glad you like it. Have a seat.
1: Thanks. You have a lovely home. I like this cozy living room.
2: You're much too kind. By the way, I watched your performance yesterday at the school anniversary. What a great voice you have. I wish I could sing as well as you do.
1: Thanks. You've made my day. Let's start doing the assignment.
2: Wait. I'll get some of my mum's homemade cake. Here you are. What do you think?
1: This cake is so yummy. You've got to give me the recipe for it.
2: She'll be happy to hear that.
0: Sahabat cerdas, untuk memuji, kita menggunakan ungkapan I really like atau I really love yang diikuti oleh frase kata benda seperti pada kalimat
1: I really love your cat.
0: Aku sangat menyukai kucingmu. Kata menyukai dalam kalimat ini digunakan untuk memuji kucing Anton. Contoh ungkapan lain yang digunakan adalah You have yang diikuti oleh frasa kata benda seperti pada kalimat berikut.
1: You have a lovely home.
0: Kamu punya rumah yang cantik. Atau dengan menggunakan ungkapan What? Yang juga diikuti oleh frasa kata benda seperti pada kalimat
2: What a great voice you have.
0: Suaramu sungguh bagus. Ungkapan lain yang bisa digunakan untuk memuji adalah menggunakan This is so atau It is so yang diikuti kata sifat seperti pada kalimat
1: This cake is so yummy.
0: Kue ini lezat sekali. Sahabat cerdas, agar pujian kita terdengar tulus, kita perlu menambahkan detail pujian kita atau memuji bersayap. Misalnya, hal apa yang kita sukai dari benda atau orang tersebut. Mari kita dengar lagi kalimat berisi pujian tadi yang telah ditambah dengan kalimat bersayap.
1: I really love your cat. It's so fluffy.
0: Aku sangat menyukai kucingmu. Dia lembut sekali.
1: You have a lovely home. I like this cozy living room.
0: Kamu punya rumah yang cantik. Aku suka ruang tamunya yang nyaman.
2: What a great voice you have. I wish I could sing as well as you do.
0: Suaramu sungguh bagus. Andai aku bisa menyanyi sebaik kamu.
1: This cake is so yummy. You've got to give me the recipe for it.
0: Kue ini lezat sekali. Kamu harus memberiku resepnya. Sahabat cerdas, Untuk menanggapi sebuah pujian, kita dapat menggunakan ungkapan thanks, seperti pada
2: thanks, I'm glad you like it.
0: Terima kasih, aku senang kamu menyukainya. Atau pada kalimat
1: thanks, you've made my day.
0: Terima kasih, kamu telah membuat hariku lebih menyenangkan. Bila pujian itu tidak ditujukan kepada kita, kita dapat mengatakan
2: she'll be happy to hear that.
0: Sahabat cerdas, selain ungkapan-ungkapan tadi, ada beberapa ungkapan lain yang dapat digunakan untuk memuji, seperti pada kalimat berikut.
3: Nice shoes. You look amazing. Your hair looks great. This is a really nice painting. That color looks great on you.
0: Sedangkan untuk menanggapi pujian, kita dapat menggunakan ungkapan lain, seperti
3: thank you, you're very kind. Thank you, that's very kind of you to say so.
0: Kita juga dapat balik memuji orang tersebut, seperti pada kalimat
3: oh, thanks very much. You look very nice too. I like your coat.
0: Sahabat cerdas, itulah ungkapan-ungkapan yang dapat digunakan untuk memuji bersayap dan menanggapinya. Setelah ini, kamu akan menyimak dan menjawab soal-soal task 1 dan task 2. Guru akan memperdengarkan audionya. Siapkan alat tulismu untuk menjawab soal-soal tersebut.
4: English Audio Resources, Task 1.
0: Latihan teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan memuji bersayap dan menanggapinya yang berjudul
3: It's so fluffy.
0: Sahabat cerdas, pada Task 1 atau latihan 1 berikut, kamu akan menyimak penggalan dialog antara Anton dan Lintang. Setelah itu, jawablah kelima soal yang diperdengarkan pada lembar jawaban. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully. Simak baik-baik ya.
1: Hello. Is anybody home?
2: Hi, Lintang. Come in.
1: Thanks. Anton, is this your cat?
2: Yep. I got it 6 months ago.
1: I really love your cat. It's so fluffy.
2: Thanks. I'm glad you like it. Have a seat.
1: Thanks. You have a lovely home. I like this cozy living room.
2: You're much too kind. By the way, I watched your performance yesterday at the school anniversary. What a great voice you have. I wish I could sing as well as you do.
1: Thanks. You've made my day. Let's start doing the assignment.
2: Wait. I'll get some of my mum's homemade cake. Here you are. What do you think?
1: This cake is so yummy. You've got to give me the recipe for it.
2: She'll be happy to hear that.
4: Question number 1. Why does Lintang like Anton's cat? Question number 2. What parts of Anton's house does Lintang like? Question number 3. Who made the yummy cake? Question number 4. Based on the dialogue, what did Lintang perform at the school anniversary? Question number 5. What does Lintang want after trying the cake?
0: Sahabat cerdas, task 1 selesai. Sekarang, ibu atau bapak guru akan memperdengarkan pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan.
4: English Audio Resources Explanations Task 1.
0: Pembahasan teks interaksi interpersonal lisan yang melibatkan tindakan memuji bersayap dan menanggapinya yang berjudul
4: It's so fluffy.
0: Sahabat cerdas, kita akan membahas jawaban dari soal-soal yang disajikan pada task 1 atau latihan 1. Listen carefully. Simak baik-baik ya. Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 1 tadi.
4: Question number 1. Why does Lintang like Anton's cat?
0: Apa jawabanmu?
4: Because the cat is so fluffy.
0: Ya, benar sekali. Lintang menyukai kucing Anton karena sangat lembut. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
1: I really love your cat. It's so fluffy.
0: Sekarang, simak soal nomor 2.
4: Question number 2. What parts of Anton's house does Lintang like?
0: Apa jawaban nomor 2?
4: It's cozy living room.
0: Tepat sekali. Bagian rumah Anton yang disukai oleh Lintang adalah ruang tamunya yang nyaman. Coba simak lagi penggalan dialog berikut.
1: You have a lovely home. I like this cozy living room.
0: Sekarang, mari kita bahas soal nomor 3.
4: Question number 3. Who made the yummy cake?
0: Apa jawabanmu?
4: Anton's mother.
0: Tepat sekali. Kue yang disuguhkan Anton adalah kue buatan ibunya. Mari kita dengarkan lagi penggalan dialog berikut ini.
2: Wait, I'll get some of my mom's homemade cake.
0: Mari kita lanjutkan ke soal nomor 4.
4: Question number 4. Based on the dialogue, what did Lintang perform at the school anniversary?
0: Apa jawabanmu untuk soal nomor 4?
4: Lintang performed a song at the school anniversary.
0: Kamu benar. Dari dialog dapat disimpulkan kalau Lintang menyanyi pada ulang tahun sekolah. Coba kita simak penggalan dialog yang memuat jawaban tersebut.
2: You're much too kind. By the way, I watched your performance yesterday at the school anniversary. What a great voice you have. I wish I could sing as well as you do.
0: Sekarang, mari kita membahas soal nomor 5.
4: Question number 5. What does Lintang want after trying the cake?
0: Apa jawabanmu?
4: She wants Anton to give her the recipe for his mother's cake.
0: Benar sekali. Lintang ingin Anton memberinya resep kue buatan ibunya. Mari kita simak penggalan dialog berikut.
1: This cake is so yummy. You've got to give me the recipe for it.
0: Sahabat cerdas, baru saja kamu dengarkan pembahasan dari 5 soal pada task 1 atau latihan 1. Sekarang kamu sudah paham kan?
4: English Audio Resources Task 2.
0: Latihan teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan memuji bersayap dan menanggapinya yang berjudul
4: It's so fluffy.
0: Sahabat cerdas, pada task 2 atau latihan 2 berikut ini kamu diminta untuk memuji atau menanggapi pujian berdasarkan 4 situasi yang disediakan. Tuliskan jawabanmu pada lembar jawaban. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully. Simak baik-baik ya.
4: Question number 1. Your friend delivers a great speech at a flag ceremony. The most suitable compliment for the situation is A. I like to hear the news. B. It was a great presentation. C. Your speech was amazing. D. What a wonderful achievement. Question number 2. Your sister makes a yummy pudding for you. The most suitable compliment for the situation is A. Yummy! This presentation is so interesting. B. Yummy! I really like its color. C. Yummy! I really like its shape. D. Yummy! It tastes so good. Question number 3. What a beautiful voice you have. The most suitable response for the compliment is A. Thank you. B. That's good. C. Oh my God. D. I don't think so. Question number 4. Your dog is so cute. I really like it. The most suitable response for the compliment is A. Thanks for saying so. I did my best. B. Thanks for saying so. I'm glad you like it. C. Thanks for saying so, but I don't believe it. D. Thanks for saying so. I've spent lots of money on it.
0: Sahabat cerdas, task 2 selesai. Sekarang, ibu atau bapak guru akan memperdengarkan pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan.
4: English Audio Resources Explanations Task 2.
0: Pembahasan teks interaksi interpersonal lisan yang melibatkan tindakan memuji bersayap dan menanggapinya yang berjudul
4: It's so fluffy.
0: Sahabat cerdas, kita akan membahas jawaban untuk soal-soal yang disajikan pada Task 2 atau Latihan 2. Listen carefully. Simak baik-baik ya. Mari kita simak kembali soal nomor 1.
4: Question number 1. Your friend delivers a great speech at a flag ceremony. The most suitable compliment for the situation is A. I like to hear the news. B. It was a great presentation. C. Your speech was amazing. D. What a wonderful achievement.
0: Apa jawabanmu?
4: C. Your speech was amazing.
0: Benar sekali. Pilihan jawaban yang tepat untuk memuji pidato seseorang adalah C. Pidatomu mengagumkan. Sedangkan pilihan jawaban lain tidak terkait dengan pidato. Soal nomor 2.
4: Question number 2. Your sister makes a yummy pudding for you. The most suitable compliment for the situation is A. Yummy! This presentation is so interesting. B. Yummy! I really like its color. C. Yummy! I really like its shape. D. Yummy! It tastes so good.
0: Apa jawabanmu?
4: D. Yummy! It tastes so good.
0: Tepat sekali. Kalimat bersayap yang sesuai untuk memuji makanan yang lezat adalah D. Lezat. Rasanya sungguh enak. Sedangkan pilihan jawaban yang lain tidak berkaitan dengan rasa, karena membicarakan tentang penampilan, warna, dan bentuknya. Mari kita beralih ke soal nomor 3.
4: Question number 3. What a beautiful voice you have. The most suitable response for the compliment is A. Thank you. B. That's good. C. Oh my God. D. I don't think so.
0: Apa jawabanmu?
4: A. Thank you.
0: Benar sekali. Jawaban yang paling tepat untuk menanggapi pujian tadi adalah A. Terima kasih. Terima kasih adalah ungkapan paling sederhana, tapi paling sering digunakan untuk menjawab pujian. Pilihan jawaban yang lain tidak tepat untuk menjawab sebuah pujian. Soal nomor 4.
4: Question number 4. Your dog is so cute. I really like it. The most suitable response for the compliment is A. Thanks for saying so. I did my best. B. Thanks for saying so. I'm glad you like it. C. Thanks for saying so, but I don't believe it. D. Thanks for saying so. I've spent lots of money on it.
0: Dan jawabannya adalah
4: B. Thanks for saying so. I'm glad you like it.
0: Tepat sekali. Kalimat yang paling tepat untuk menjawab pujian tadi adalah B. Terima kasih sudah mengatakannya. Saya senang sekali kamu menyukainya. Sahabat cerdas, baru saja kamu mendengarkan pembahasan dari 4 soal yang ada pada task 2 atau latihan 2. Sekarang, kamu sudah paham kan?
5: Terima kasih. Kamu sudah menyimak English Audio Resources dengan penuh perhatian. Gunakan terus English Audio Resources, teman sejati belajar bahasa Inggris di sekolah. Persembahan Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. English Audio
6: Resources. Demikian tadi telah Anda dengarkan Media Audio Pendidikan

2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

0: ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Insan Edukasi, kisah tokoh kembali hadir melalui AM 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta.
2: Permasalahannya sama anak-anak terutama. Kadang-kadang mereka itu disembunyikan oleh keluarganya dan kemudian merupakan satu aib.
1: Anak cacat dianggap sebagai aib keluarga. Ia disembunyikan, dikucilkan, disingkirkan karena dianggap aib bagi keluarga. Banyak kasus terjadi, anak yang mengalami keterbelakangan mental dan fisik menerima perlakuan tidak adil, bahkan sampai dirantai, dipasung, dan sebagainya. Insan Edukasi, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Kesejahteraan Anak yang menjamin kesejahteraan anak. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Namun kenyataannya, masih banyak anak-anak yang terlantar. Hidup bersama orang tua, namun tidak memperoleh perawatan, asuhan, bimbingan, dan kesejahteraan lahir batin. Kenyataan tersebut menjadi inspirasi terbentuknya BK3S, Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial. Dan tokoh kita kali ini adalah seorang ibu yang sudah lebih kurang 30 tahun mendharma baktikan hidupnya dalam kegiatan kesejahteraan sosial, Ibu Bandoro Ratenayu Yuyun Prabu Kusum.
2: Kami di BK3S itu menjadi badan koordinasi untuk 40 organisasi sosial. Banyak bergerak untuk SLB, panti asuhan, terus kemudian anak-anak cacat, dan lansia. Maksudnya kan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
1: Untuk kesejahteraan sosial masyarakat, sebelum kenaikan BBM, angka kemiskinan di Indonesia cukup memprihatinkan, apalagi sesudah kenaikan BBM bulan Mei 2008, sehingga daftar keluarga miskin semakin panjang dan tersebar di seluruh Indonesia, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka adanya Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial menjadi makin bermakna, terutama bagi mereka yang kurang beruntung.
2: Jadi waktu saya pengantin baru itu, saya ditawari oleh Bu Mangkubumi waktu itu ya, sekarang Kanjeng Ratu masih, yang mau nggak kerja di sebagai volunteer. Oh boleh, saya bilang. Kebetulan saya waktu mahasiswa kan juga sering punya satu organisasi di kemahasiswaan. Nah terus saya mulai bekerja sebagai volunteer sejak saya menjadi seorang ibu. Waktu itu saya bekerja, belajar bagaimana menjadi volunteer. Sampai sekarang saya menjadi ketua umum BK3S.
1: 30 tahun tentu bukan waktu yang pendek untuk sebuah kerja sosial yang membutuhkan perhatian, kesungguhan, dan kepedulian yang luar biasa. Apalagi membawahi 40 organisasi sosial yang ada yang bergerak membantu anak-anak cacat, anak terlantar, dan keluarga miskin. Siapakah sebetulnya Bandoro Ratenayu Prabu Kusumo itu?
2: Oh, nama kecil saya Praswarini Sri Yuniarsi. Panggilan saya biasanya Yuyun. Karena saya kan dilahirkan 17 Juni tahun 54 Jakarta. Jadi mungkin dari nama itu saya jadi dipanggil Yuyun sama orang tua saya. Bapak saya orang Jogja, ibu saya dari Cilacap. Saya anak ketiga dari 4 saudara. Ibu saya bekerja di PN Gas, ayah saya dulu di PLN. Kebetulan orang tua saya kan produk zaman Belanda ya. Ibu saya waktu itu bersekolah sampai di Mulu, yang pada waktu itu untuk masa beliau itu sudah cukup tinggi pada masanya. Dan kemudian bapak saya di UI extension, jadi siang bekerja, malamnya kuliah. Kami dari keluarga yang miskin tidak, kaya juga tidak. Jadi dalam keadaan keluarga yang menengah. Kami dididik, kebetulan saya di Jakarta, lahir di Jakarta. Semua saudara saya lahir di Jakarta karena orang tua saya tinggal di Jakarta. Kami itu dari kecil kita beragama Islam. Tapi kami dari TK sampai di SMA, kami itu bersekolah di sekolah Katolik. Dengan harapan kita bisa mendisiplinkan waktu dan sebagainya. Tidak kurang memang sekolah negeri yang disiplin juga. Tapi kebetulan ibu saya dan bapak saya itu kebetulan sekolahnya dulu di sekolah Katolik dan Kristen pada waktu zaman Belanda. Dan kemudian kita dididik ya, misalnya dulu kan jajan juga belum banyak ya. Itu jadi kita bawa bekal dari sekolah, dari rumah untuk makan di sekolah. Dan kemudian mengenai jam-jam belajar, itu ibu saya keras sekali. Karena ibu saya juga merasakan dulu bersekolah pada zaman Belanda. Dan kemudian beliau bekerja. Jadi pada waktu masa itu wanita bekerja kan jarang. Dan beliau bekerja waktu itu sudah cukup moderat lah. Dan kami dididik secara sederhana, disiplin, dan bahwa perempuan itu juga harus maju waktu itu.
1: Penanaman disiplin sejak kecil, menerapkan pola hidup sederhana, dan memotivasi bahwa perempuan juga harus maju menjadi dasar perkembangan Ibu Prabu selanjutnya. Orang tuanya sengaja menerapkan disiplin ketat dalam belajar dan kegiatan apapun. Dan hasilnya, sejak taman kanak-kanak hingga SMA, prestasi akademik Ibu Prabu cukup baik. Masih di AM 1251 kHz Radio Edukasi dalam program Kisah Tokoh bersama Bandoro Ratinayu Prabu Kusumo.
2: Kemudian saya ikut di Skalu, saya diterima di UGM, di psikologi. Dan kemudian waktu itu saya mau pulang ke Jakarta lagi, ibu saya bilang, sudahlah kamu sudah diterima di UGM. Jadi penerimaan mahasiswa sekarang itu persis kayak zaman saya dulu, masih per universitas. Dan sesudah itu saya di sekolah di Jogja. Ibu saya tetap di Jakarta, dengan orang tua saya semua di Jakarta. Saya masuk, diam-diam ibu saya itu sudah mendaftarkan saya di asrama Santikara. Jadi dari rumah yang begitu ketat aturannya, masuk lagi ke asrama Katolik. Tapi saya nggak kaget, dan saya tinggal di asrama sekitar 5 tahun.
1: 5 tahun tinggal di Yogyakarta, di asrama Santikara, terpisah dari kedua orang tua. Kuliah di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada dijalani dengan baik oleh Ibu Prabu. Bahkan Ibu Prabu mendapatkan pengalaman yang cukup berharga. Tinggal di asrama, bergaul dan hidup bersama dengan 150 orang anak perempuan. Banyak pengalaman bisa dipetik. Harus bisa beradaptasi dan berbagi, dan juga bisa bertenggang rasa. Kesetiakawanan, saling menjaga, dan saling menghormati sangat ditanamkan di asrama itu dengan bimbingan para biarawati. Semua itu membuat Ibu Prabu makin dewasa, makin kokoh sebagai pribadi yang mandiri. Maka masa perkuliahan di Psikologi Gadjah Mada pun dapat dijalani dengan baik. Dan di Psikologi Gadjah Mada itu pula, Ibu Prabu yang dulu akrab dipanggil Yuyun bertemu dengan putra Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Gusti Bandoro Pangeran Haryo Prabu Kusumo, yang juga kuliah di Psikologi Gadjah Mada. Ada romantika di sana, sebab Ibu Prabu harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang sangat berbeda. Namun karena Ibu Prabu mudah beradaptasi sebagaimana yang dilakukan ketika di asrama, Ibu Prabu pun belajar dan terus belajar untuk bisa masuk di lingkungan keraton.
2: Kita di keraton gak bisa nikah sendiri. Karena dulu keluarganya Mas Prabu itu 19 saudara. Kalau nikah itu 3, 4. harus rame-rame. Tahun 75 pacaran, tahun 83 menikah, karena saya pacaran 8 tahun. Dan saya lama bergaul dengan calon ibu mertua itu. Nah, saya berusaha untuk berbahasa Jawa semampu kami. Terus terang, saya selama 8 tahun, saya berpacaran berbahasa Jawa halus.

0: masih di AM 1251 kHz Radio Edukasi. Insan Edukasi, Ibu Prabu yang dulu Mbak Yuyun menikah dengan Gusti Bandoro Pangeran Haryo Prabu Kusumo tahun 83 dan dikaruniai 3 orang putra-putri. Ibu Prabu menyadari bahwa ada perbedaan antara pola pendidikan di keraton dan dalam keluarga Ibu Prabu. Sehingga dalam mendidik putra-putrinya pun perlu didiskusikan lebih dulu. Dulu, pada masa kecilnya, selain belajar, Ibu Prabu punya tugas mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Menyapu, membersihkan meja, menata kebun, dan sebagainya. Hal itu tidak bisa diterapkan lagi pada putra-putrinya. Dengan jumlah pembantu yang begitu banyak, membuat tiap putra-putrinya memiliki pembantu. Hal tersebut menjadi kendala bagi Ibu Prabu membiasakan putra-putrinya mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Selain itu, juga karena keterbatasan waktu. Hampir seluruh waktunya habis untuk sekolah, les hingga petang hari, dan juga mengerjakan PR dan belajar malam harinya.
1: Nah, permasalahannya dengan pembantu banyak, anak-anak saya tidak punya kewajiban mempunyai tugas yang tetap, paling sekedar membersihkan kamar. Kalau dulu kan saya tidak, saya harus bersih-bersih rumah. Apalagi hari Minggu, saya harus punya kebersihan khusus, misalnya mengelap meja kursi, tapi dengan ini loh, dengan misalnya dengan kertas koran, contohnya seperti itu. Kan anak-anak sekarang enggak.
0: Meskipun putra-putrinya lebih beruntung daripada anak-anak lainnya, Ibu Prabu tetap menerapkan pola hidup sederhana, menghormati orang tua dan yang lebih tua, belajar dengan sungguh-sungguh agar memiliki kemandirian dan kemampuan untuk masa depannya nanti. Pola hidup sederhana itu dimaksudkan agar putra-putrinya senantiasa bersyukur, karena di luar banyak sekali anak-anak yang kurang beruntung, seperti anak yatim piatu yang kehilangan kedua orang tuanya, anak yang tidak mampu, tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya baik secara rohani, jasmani dan sosial, anak terlantar, anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, anak yang mengalami masalah kelakuan atau menunjukkan tingkah laku menyimpang, anak cacat yang mengalami hambatan rohani dan jasmani dan juga keterbelakangan mental. Dan anak-anak yang demikianlah yang dibantu oleh Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial BK3 SDIY yang diketuai Ibu Bandoro Ratenayu Prabu Kusumo.
1: Buat saya pribadi, harus bisa pekerjaan saya ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Sebelum kemarin reformasi itu, beberapa donatur itu banyak memberikan ke kami. Dan kemudian beberapa dari Amerika itu memberikan bantuan berupa modal untuk keluarga-keluarga. Dengan modal itu, modal bergulir, kita bisa mengharapkan keluarga-keluarga itu menambah income keluarga. Dan dengan income keluarga itu diharapkan mereka bisa meningkatkan kesejahteraannya, misalnya anak-anak bisa sekolah dengan baik dan lain-lain. Nah, permasalahannya sesudah reformasi itu menghentikan bantuannya, itu dipindahkan ke Sri Lanka. Jadi dia memindahkan bantuannya untuk negara-negara yang jauh lebih miskin dari kita. Nah, itu dengan bantuan itu terhenti, kan kita juga berarti beberapa puluh keluarga itu terhenti dan modalnya itu dan tidak bisa kita teruskan lagi.
0: Sebagai ketua umum, Ibu Prabu harus bekerja keras bagaimana mendapatkan donatur. Beruntung, BK3S yang telah menjalin kerjasama dengan Belanda masih mendapatkan bantuan untuk sekolah luar biasa, membantu secara material yaitu bangunan sekolah, peralatan sekolah, makanan tambahan, seragam, peralatan sekolah, dan sebagainya. dan dari Santo Nicholas School Belanda, mereka berempati dengan menggelar sebuah bazar di sekolahnya dan hasilnya disumbangkan untuk anak-anak SLB di Yogyakarta melalui BK3S. Dan selain itu, selama 10 tahun, BK3S juga menjalin kerjasama dengan perusahaan susu nasional Sari Husada. Bantuan yang diberikan berupa susu bagi 30 panti asuhan di seluruh DIY. Dengan bantuan itu, meringankan tugas BK3S dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang memprihatinkan adalah setiap tahun selalu ada penambahan anak cacat atau anak yang berkebutuhan khusus masuk ke SLB. Ini menunjukkan strata kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang masih jauh dari sejahtera. Lalu apakah kunci keberhasilan Ibu Prabu Kusumo selama 30 tahun berkiprah di BK3S? Kisah tokoh segera kembali. Selama 30 tahun berkiprah di BK3S, kisah tokoh

0: penting dengan pengeluaran.
1: Tidak semudah itu bisa mencari penyandang dana untuk masa seperti ini. Jadi memang kita membutuhkan kepercayaan. Semakin orang itu percaya kepada kami, dan kami pun menjalankan kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, itu jalinan yang begitu lama akan tetap bisa berkesinambungan. Jadi yang pertama adalah kepercayaan.
0: Sebagai pekerja sosial, sebagai volunteer, Ibu Prabu sangat mengidolakan Ibu Utario, Ibu Ciptaningsih Utario, atas ketekunan dan pengabdiannya memimpin Yayasan Sayap Ibu yang juga merawat dan mengasuh anak cacat ganda. Anak-anak cacat tersebut berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.
1: Tapi belakangan ini, sesudah saya lama di BK3S, hampir 30 tahun saya di BK3S, justru banyak yang sudah memberikan anak-anaknya ke sekolah. Karena di sekolah juga mereka mendapatkan hal-hal yang lebih relation dengan teman-temannya. Terus kemudian skill, kemungkinan juga adalah bahwa terbukanya wawasan orang-orang di desa, terutama untuk menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah SLB.
0: BK3S juga sangat mengharapkan agar pemerintah memberikan perhatian kepada anak-anak cacat. Kenyataannya, fasilitas SLB sangat minim. Padahal anak difabel membutuhkan sarana untuk kegiatan seni, olahraga, dan sebagainya. Dan mereka memang berhak untuk mendapatkan itu semua sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak.
1: Untuk insan edukasi, kalau memang diberi waktu untuk belajar, gunakanlah waktu belajar dengan sebaik-baiknya. Karena dengan belajar, kita akan mendapatkan skill. Dengan skill, kita akan mendapatkan masa depan. Kepada remaja-remaja, tolong jauhi hal-hal yang sifatnya negatif seperti pergaulan. Contohnya, mulailah tidak merokok dari awal. Gunakanlah waktu belajar sebaik-baiknya. Dan jangan sampai mengecewakan orang tua.
0: Insan edukasi, itulah Ibu Bantoro Ratenayu Prabukusumo, pekerja sosial, Ketua Umum Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial BK3S Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampai jumpa pada program berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
2: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan. ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat mendengar. Bertemu dengan Sal saya di hari ini, hari Minggu. Minggu tentunya menemani

ya di jam 5 sore untuk hadirkan lagu-lagu tempo dulu ya. Buat saudara yang ingin bergabung, salah satu kebersamaannya di 0882-135-135 atau juga bisa melalui line telepon di 0293-366-899. Untuk sahabat dengar yang ingin juga dengarkan Radio Magelang FM bisa melalui online streaming ya di jogjastreamers.com dan pilih LPPL Magelang FM. Juga bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id. Salah satu kebersamaannya ada Ari Wibowo dengan Anak Singgong mengawali siang kita di Gelang Teluh Magelang Tempo Dulu.

0: Waalaikumsalam.
1: Wih, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae ning jero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning ndi wae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp

0: Amerika Serikat, Benjamin Franklin, pernah mengatakan, apabila Anda berbuat kebaikan kepada orang lain, itu berarti Anda berbuat lebih baik terhadap diri sendiri.
1: Insan Edukasi, apakah Anda pernah menyesal karena telah berbuat baik kepada orang lain? Satu contoh, mungkin Anda pernah menyesal karena telah memberikan uang kepada pengemis yang ternyata pengemis itu hanya bersandiwara belaka. Atau bahkan mungkin menyesal karena membantu orang lain mendapatkan pekerjaan dan ternyata setelah orang tersebut sukses malah menyakiti Anda. Sesungguhnya, janganlah pernah menyesal karena telah berbuat baik. Yakinlah, Tuhan akan selalu mencatat dan memperhitungkan setiap kebajikan yang Anda lakukan. Orang yang ikhlas berbuat kebajikan, dia tidak akan peduli dengan balas budi dan imbal jasa. Berbuat baiklah kepada siapa saja yang Anda kehendaki. Niscaya, Anda akan menjadi pemimpinnya. Nah, Insan Edukasi, sudahkah Anda berbuat baik hari ini?

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Telu Magelang Tempo Dulu Magelang FM.
1: Masih bersama ya di Gelang Telu Magelang Tempo Dulu. Masih salah satu bersama Anda tentunya di siang menuju sore ini ya. Selamat mendengar. Dan Salsa mau informasikan informasi terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG ya. Kondisi cuaca Jawa Tengah pada Minggu 4 Oktober 2026 secara umum ini masih berada dalam periode yang relatif kering, tetapi hujan ringan hingga sedang tetap berpotensi terjadi secara lokal. Untuk siang menuju sore ini ada peluang pertumbuhan awan dan juga sedikit hujan lokal ya, terutama di wilayah yang kondisi atmosfernya mendukung adanya awan hujan. Lalu untuk malam hari, sebagian besar wilayah juga berpotensi kembali cerah berawan. Dan untuk suhunya secara umum terasa cukup panas pada siang hari karena pengaruh kondisi kemarau yang masih dominan. Selain itu, BMKG juga menyatakan bahwa periode awal Oktober ini masih dipengaruhi kondisi atmosfer yang relatif kering ya, sahabat pendengar. Dan untuk kondisi laut selatan di daerah Jawa Tengah, ini di wilayah pesisir selatan Jawa Tengah, kondisi laut perlu mendapat perhatian juga. Perkiraan dari BMKG pada 4 Oktober ini menunjukkan hujan ringan, angin sekitar 14 knot dari arah timur, serta gelombang sekitar 3,3 meter di Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah. Dan sahabat pendengar, untuk itu cuaca Jawa Tengah pada Minggu 4 Oktober ini memang diperkirakan didominasi cerah berawan dengan potensi hujan lokal. Dan masyarakat tetap perlu mengantisipasi hujan, terutama di siang sampai dengan sore ini ya. Di sisi lain, kondisi kemarau yang masih berlangsung menyebabkan beberapa wilayah tetap menghadapi cuaca panas, kering, dan risiko kebakaran lahan. Dan untuk informasi lanjutan pembaharuan, pantau terus untuk aplikasi info BMKG atau melalui website dari BMKG ya di bmkg.go.id. Baik, sahabat pendengar, masih terus menemani sampai nanti tuntasnya jam 5 sore. Buat sahabat pendengar yang ingin bergabung, masih salah satu bersama Ayah, ada Deloitte dengan Gadis Manja menemani kita di menit ke-31 lepas dari jam 2 siang. Tetap bersama di Gelang Teluk.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
1: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

dan menetap di sekitar Anda. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subenoso.

0: Wardoyo, Cangkiran, RT 2 RW 1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Cangciang TCM.
1: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
2: Ah enggak, bensin mahal tahu.
1: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
2: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
1: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
2: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
1: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
2: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
3: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
4: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Baik, selamat pagi, kembali lagi ya bersama di Gelang Telu, Magelang Tempo dulu. Waktu menunjukkan jam 3 sore ya. Dan terpantau juga ini masih cuaca di luar begitu panas ya. Dan apapun aktivitas Anda, terutama yang saat ini sedang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk selalu mengenakan sunscreen atau tabir surya ya. Baik, salsa mau menyapa dulu yang udah gabung ya. Ada Bapak E, Alda, Akuslia Ida ya di Bulurejo, Randusari Teras Boyolali, bersama dengan Terah Mbah Iman Muraji Boyolali. Nanti lagunya salsa hadirkan ya. Coba selamat mendengarkan lagu yang di request sambil menikmati perjalanan wisata ke Magelang katanya ini. Semoga sehat selalu ya. Boyolali terpantau cuaca cerah ceria. Baik, terima kasih Bapak E, Alda, Agus, Lia, Ida ya. Luar biasa. Baik, selamat dengar. Masih terus menemani Anda ya, tentu di 103,5. Dan buat selamat dengar, masih salsa tunggu kebersamaan Anda tentunya sampai nanti tuntas ya di jam 5 sore. Selain itu, selamat dengar satu informasi ya. Kontingen Indonesia ini berhasil melampaui target di Asian Games 2026 dengan meraih 5 medali emas tim merah putih. Finish di peringkat ke-16 klasemen akhir ajang Asian Games 2026 ya. Dan ini terpantau data Asian Games 2026 per 4 Oktober 2026 jam 12 siang waktu Indonesia Barat, dengan perolehan 5 medali emas, 11 medali perak, dan 23 medali perunggu dengan total 39 medali. Baik, sahabat pendengar, ada Keslus dulu menemani kita ya dengan Diana di menit kedua lepas dari jam 3 sore. Tetap bersama di Barat. Tetap bersama di Gelang Telu, Magelang Tempo dulu.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae ning jero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning ndi wae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Alibaba. Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bank Data. Baca data, jadi makin asyik.
1: Halo sahabat Alibaba, ketemu lagi bareng aku Prilly.
2: Dan aku Bank Data, si partner setia yang selalu siap ngulik angka bersama kalian.
1: Hari ini kita bakal bahas topik yang lagi hangat nih sahabat, yaitu ketenagakerjaan Kota Magelang Agustus 2025, terutama tentang pekerja formal dan informal.
2: Yuk kita mulai dari gambaran besarnya dulu. Di Agustus 2025, Angkatan Kerja Kota Magelang berjumlah 68.060 orang. Dari jumlah itu, 65.130 orang bekerja dan sekitar 2.930 orang masih menganggur. Dan kabar baiknya, tingkat pengangguran terbuka turun jadi 4,3%, mengalami penurunan 0,1 poin dibanding 2024 yang masih 4,4%. Artinya, dari 100 orang angkatan kerja, ada sekitar 4 orang yang menganggur.
1: Nah, ini yang paling menarik. Tahun 2025, ternyata komposisi pekerja informal lebih besar dibandingkan pekerja formal loh. Angka informal 50,52% atau 32,9 ribu orang, dan formal di angka 49,48% atau 32,23 ribu orang.
2: Wah, selisihnya lumayan juga ya. Padahal tahun 2024, pekerja formal masih mendominasi.
1: Betul, tahun 2024, pekerja formal itu 59,29%. Kini turun cukup tajam. Sementara pekerja informal justru naik 6.580 orang atau 9,81 poin. Ini peningkatan besar dalam satu tahun.
2: Ada beberapa kemungkinan yang bikin pekerja informal meningkat cukup drastis. Salah satunya sektor jasa yang mendominasi 78% tenaga kerja. Biasanya banyak berisi pekerja informal seperti kuliner, perdagangan kecil, jasa perawatan, dan lainnya.
1: Jadi pekerja informal itu kayak pedagang kecil, kerja lepas, tukang ojek, pekerja rumahan, sampai pedagang keliling ya?
2: Betul sekali, sementara pekerja formal itu biasanya yang punya kontrak tetap, buruh, pegawai, atau usaha yang punya buruh tetap.
1: Berarti struktur ekonomi Kota Magelang makin mengarah ke sektor jasa. Nggak heran kalau informal menjadi banyak.
2: Yap. Ini pola umum kota-kota kecil yang ekonominya berbasis perdagangan, kuliner, dan layanan masyarakat.
1: Jadi intinya sahabat Alibaba, tenaga kerja informal di Kota Magelang makin mendominasi pada tahun 2025. Ini jadi sinyal penting bagi pemerintah Kota Magelang untuk memperkuat perlindungan sosial, pelatihan, dan akses modal bagi pelaku usaha mikro.
2: Dan untuk melihat secara detail struktur ekonomi di Kota Magelang, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 pada bulan Mei hingga Juli 2026. Pastikan sahabat, seluruh pelaku usaha ekonomi tercatat ya.
1: Sampai di sini dulu episode hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.
0: Alibaba, Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bank Data. Baca data, jadi makin asyik. Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang. Alibaba.

0: Katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
1: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
0: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
1: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
0: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
1: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
0: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
1: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu,

0: Aduh, pelan-pelan. Jalannya banyak yang berlubang nih, bikin gak nyaman sampai hampir jatuh.
1: Duh, iya juga ya. Ternyata masih ada ya jalan yang kurang bagus.
0: Tadi aku juga susah lewat loh, karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Kalau menemukan masalah seperti ini, kita bisa lapor kemana sih?
2: Tenang, sekarang gak perlu bingung lagi. Ada Monggo Lapor. Layanan pengaduan masyarakat Kota Magelang untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Cara melapornya juga gampang. Kamu bisa langsung mengakses lapor.magelangkota.co.id atau menghubungi WhatsApp 0811-2656-126.
0: Oh, ternyata kalau ada masalah, kita bisa langsung melaporkan ya.
2: Yuk, sampaikan laporanmu dan jangan diam kalau menemukan masalah. Karena kepedulian kita ikut mewujudkan Kota Magelang yang lebih baik. Monggo Lapor, gampang lapornya, nyata tindak lanjutnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Masih bersama di Gelang Telung Menggelang Tempo dulu. Selamat dengar. Badan Gizi Nasional ini membuka ruang bagi mitra untuk mengganti yayasan yang tidak berkontribusi dalam peningkatan kualitas program MBG atau Makan Bergizi Gratis melalui pembaharuan perjanjian kerjasama pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dalam proses registrasi, BGN ini juga menemukan sejumlah persoalan dalam hubungan antara mitra pembangunan dan yayasan yang menaungi SPPG, di mana terdapat yayasan yang dinilai tidak memberikan kontribusi terhadap operasional maupun pembinaan dapur SPPG, tetapi meminta mitra menyetorkan sejumlah dana berdasarkan jumlah ompreng yang telah disalurkan. Menurut Kepala BGN Sudaryono, kondisi ini perlu ditindaklanjuti karena bisa menimbulkan beban tambahan bagi mitra dan berpotensi memengaruhi kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Ditegaskan bahwa pengelolaan anggaran program ini harus diarahkan semaksimal mungkin untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, serta bisa dipertanggungjawabkan secara transparan. Dan untuk mendukung proses tersebut, BGN juga telah menyediakan dua portal registrasi, yakni portal bagi yayasan dan portal bagi mitra. Melalui mekanisme tersebut, mitra juga dapat mengajukan yayasan baru sekaligus menyampaikan bukti-bukti terkait persoalan atau kerugian yang dialami selama menjalankan kerjasama. Oke, baik, Saltonier. Salsa mau kembali menyapa yang sudah bergabung ya. Ada Bu Sadowo nih, sudah bergabung bersama dengan Salsa. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Mbak Salsa di sini. Rekasnya Teluk Bayurnya tadi sudah Salsa hadirkan waktu awal sesi program Gelang Teluk ini. Bu Sadowo boleh diganti ya. Apa aja deh. Salamnya dari Bu Sadowo buat Bu Eti, Bu Riono, Bu Nani, terus juga buat Bu Endang Wahyu, Mbak Nungki, Bu Tuti, Mbak Murni, Yang Dipo, Pak Iwan, Pak Tarmono, Pak Royanto, Pak Ari, semuanya aja ya. Oke deh. Ditunggu ya Bu Sadowo untuk lagu lainnya yang bisa Salsa putarkan gitu, karena tadi Teluk Bayurnya udah Salsa hadirkan ya di awal perjumpaan. Ada Widuri dulu dari Bab Tetepoli menemani kita di menit ke-32 lepas dari jam 3 sore. Tetap bersama dengan Salsa di Gelang Telu Magelang Tempo dulu.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia.
7: 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang. Korupsi dimulai dari hal kecil. Mulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi, sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

Baik, Sobat Dengar, masih bersama dengan salah saya tentunya masih di Gelang Telu Magelang Tempo Dulu. Ada Bu Murni ya, sudah bergabung bersama dengan Salsa di Gelang Telu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ini dengan Mbak Salsa ya. Salamnya dari Bu Murni buat Musadowo, Bu Eti, Bu Endang Wahyu, terus juga buat Bu Nani, Pak Pri, Pak Tarmono, Om Yono, Bu Nani, Mbak Susi, dan semuanya aja. Baru bangun tidur. Oke, selamat istirahat ya. Habis ini langsung mandi, menunggu maghrib tiba ya. Ada Bu Pramono ya di Bandongan. Oh, tadi sudah bergabung ya. Belum sempat salsa bacakan. Selamat sore Bu Pramono di Bandongan. Salam buat Bu Riono, Bu Wit, Bu Nani, Bu Haryani, Bunda Eti, Bu Sadowo, Bu Normal, Mama Vega, dan semuanya saja ya. Oke, baik, nanti lagunya salsa hadirkan, jadi tetap bersama ya dengan salsa sampai nanti tuntas ya di Gelang Telu Magelang Tempo Dulu. Yuni Syara dengan

0: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Alfa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rumono hasilé.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT6 RW1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
5: Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia. 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia.

0: korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

Sobat Ringer, cara menjaga kesehatan di musim kemarau ini yaitu memperbanyak minum air putih ya. Mencukupi kebutuhan cairan minimal 8 gelas atau 2-3 liter sehari agar terhindar dari dehidrasi. Terus kemudian yang penting juga adalah menggunakan tabir surya ya, minimal SPF 30 untuk kulit, dan kenakan pakaian yang longgar serta cerah ya saat dengar. Juga bisa pakai topi ataupun payung ketika keluar rumah. Kemudian batasi aktivitas di luar ruangan tentunya, hindari kontak langsung dengan sinar matahari jam 10 pagi sampai dengan jam 3 sore saat suhu maksudnya, saat suhu sedang hangat-hangatnya atau sangat terik ya. Dan kemudian jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi makanan bergizi ya. Perbanyak makan buah dan sayur begitu ya, yang mengandung banyak air serta vitamin C ya, untuk menjaga daya tahan tubuh. Selanjutnya, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan juga pernapasan, sering cuci tangan pakai sabun gitu ya, karena tingginya debu di udara. Selanjutnya, olahraga harus disesuaikan ya. Mungkin bisa dilakukan di dalam ruangan atau indoor agar terhindar dari risiko kelelahan ekstrim ya. Baik, Sobat Ringer, Salsa masih menemani sampai nanti jam 5 sore. Buat Sobat Ringer yang masih ingin bergabung, masih ditunggu tentunya kebersamaannya ya. Kasih tak sampai dari Tuti Subarjo menemani kita.

2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

0: Klang FM.
1: Baik, Sobatnier, tidak terasa ya Salsa sudah menemani dari jam 2 siang tadi di Gelang Teruma Gelang Tempo dulu. Ini waktunya untuk Salsa pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Sobatnier semua yang sudah bergabung dan sudah membersamai. Selamat beristirahat.

Ngaturaken kasugengan para miyarsa kakung putri, dalu menika Pak Eko sampun sumadiya malih wonten caronging radio badhe atur pisungsun waosan buku Jawi waosan inggal kanthi asesirah keplantrang karipta dening sedherek Ani. Para miyarsa monggo badhe kita wiwiti waosan buku inggal kanthi asesirah keplantrang karipta dening sedherek Ani. Mboten kesupen saking studio Pak Eko Dimas Adi ngaturaken sugeng midhangetaken semanggo.

0: awating pesrawungan. Teng, teng, teng. Jame Pak Bayi wetan kono wis muni ping 11. Budi oleh grenengan tak rungok-rungokake ora wis-wis. Ngrundeli tamune Mbak Tini sing wiwit jam 5 sore nganti yahene durung bali-bali. Mbak-mbak liyane wis didhawuhi mam dhisik. Sebab Mbak Penny sing cilik dhewe wis ora sabar ngenteni wetenge selak kroncongan. Rampung Mam, Mbak Tri, Mbak Yud, lan Mbak Penny terus mapan turu. Aku dhewe subek nyambut gawe, jerdununge aku kuwi mung derek. Dadi ya kudu gelem gumreget baune. Wiwit cilik aku wis lolo nuli nderek budi karo adiku wadon Sarwiti. Bubar ngiseni sekolah terus striko. Rampung striko lagi nyandak buku arep sinau. Dumadakan sajake budi wis ora saged ngampet maneh dukane. Sebab Mbak Tini lan Mas Bambang oleh cekakaan sang soyondodro. Gar ger orang elingi yen wis wengi. Barengi karo oleh podo keguyon mau, budi ngebrak mejo nganti suarane kemrumpyang seru. Saknalika podo kaget, mbak-mbak sing wis turu podo tangi. Mbak Tini mlayu gedandapan marani peturone adi-adine karo walok.
1: Bocah-bocah iki piye to? Oleh turu kok ndupai mejo.
0: Aloke Mbak Tini, budi saka kamar kula nyambungi.
1: Mestine rak kebribenan lehmu cekakaan kuwi to, Din. Karo maneh iki rak wis wengi to. Kok lehmu geguyon tanpa mikir tanggane. Liyane iki rak ya wis padha butuh ngaso, ora mung kongkon ngrungokake wong gojek wae. Mbok duweni rasa rumangsa. Aku isin lho nganti kedenangan tangga-tangga. Ana tamu wit jam 5 sore jam 11 wis urung bali. Kebangeten banget kok kowe, Din.
0: Mengkono ngendikane budi sajak rengu penggalihe. Mbak Tini ora mangsuli mung terus bali mengarep marani Mas Bambang karo bisik-bisik.
1: Ibu duka sih, Mas. Kalau yang guyur apa orang seru-seru?
2: Oh, iya. Oh, abang ya wis wengi kok. Lihat dino wae disambung. Saiki aku tak nyuwun pamit ya.
0: Muni ngono karo menyat terus mlaku metu. Mbak Tini ngetotake tekan latar. Nalika Mbak Tini bali mlebu, budi wis ngadang neng ruang tengah. Terus ngendiko ake-ake.
1: Tintin, merenio. Aku arep omong karo kowe. Kantamu siji kuwi nek merdayoh kok ora ngerti wayah to. Mestine wis jam 11 ki sing duwe omah rak yo arep ngaso. Butuh turu. Sing dirembug wae ge apa lho? Kok gumun temen aku? Tur maneh kowe rak yo wis tak kandhani bola-bali. Nampa tamu ki aja kliwat jam 09. Sebab adi-adimu padha butuh arep sinau. Delengen ta rapote peni kae abang kabeh. Apa kowe ora melas? Mongko trio arep pujian isih kurang rong sak maneh. Kok kebangeten temen leh ora mikir liyan to, Tintin? Lah yen kowe mono wis ora butuhake sinau. Arep ngobrol sewengi nutuk kae ora ana sing arep ambil pusing. Jajal, nek kowe dhewe lagi sinau njur krungu wong ngobrol karo guyu cekakakan ngono kuwi, nang utek apa ya ora kopyor. Ngali ngono to, Nduk. Kowe bocah wadon, kudu ngerti uba sita ketimuran. Aja ubyang-ubyung melu-melu bab sing ora pener. Merga kowe kudu ngelingi. Nek nganti kepengkok ing Pancabaya apa ra isin? Raine ibune ngendi?
0: Durung nganti rampung Mbak Dini wis wangsulan.
1: Lah witene apa dayo kuwi kon ngusir ta Bu? Ora kok dikon ngusir-ngusir ngono ora. Ning anggere kowe ora ngladeni omong-omong sing gladrah. Dayoe lak yo njero ora betah terus bali dadi mung sak perlune wae. Lah ibu ra tangun dikani to cari wong urip kuwi kudu sing grapyak semana. Nampo daya kudu sing sumeh aja sok gawe kagol atine nglian. Nek ana disuguh wedang malah syukur-syukur bisa nyuguh mangan ben rezekine bisa sempulur. Saiki aku tumindak ngono kok ya ditukani iki. Iki luput, iki salah njur piye? Ngono ya ngono, nanging rak ya kudu menganggo empan papan lan tuga prayoga ta. Tegese nek nampa tamu dong wayahe wong turu utawa bocah-bocah padha sinau kowe geguyon kuwi ya kudu nganggo ditata aja waton nyuwara sak gelem-geleme dhewe kene nek dong dina minggu kae kowe nampa tamu persasat wiwit subuh tekan asar kok aku ya ora piye-piye. Lemu cekakaan kok pol-pol ake aku ya ora tau ngaru biru. Karo maneh sing tak gumuni. Si Bambang kuwi anggere mrene kok mesti wayahe bocah sinau lho. Tak kira dheweke mbiyen ora tau sekolah. Dadi ora bisa mikirake rasane wong sinau dibrebeki kupinge. Ibu ki nek ngarani wong kok sampe nake dhewe wae lah wong Mas Bambang kuwi sedelo maneh wis arep pintu titel jari kok diarani ora sekolah arep entuk gelar utawa geler kae wong nyatane kaya ngono patrape jenderal pisan to aku ora arep urusan. Ya bener dudu rasane ibu dadi ibu ora perlu nyampuri. Ngono ta. Dadi nek urusanmu kuwi aku ora melu campur. Ning yo aja ndak wong sing ora-ora to, Bu.
0: Stilo sepi. Pangandikane meneng, sajak lagi padha mikir kanggo golek dalan beneri dewi-dewi. Ora antara suwe budhe miwiti maneh.
1: Ora ngono wae. Jan-jane dheweke kuwi duwe karep apa tetin? Rumangsaku kok ora ana dina lowong saben sore mesti teko mrene. Mestine ya kaya bapak mbiyen to, Bu. Bapak mbiyen piye? Dek nalikane tepung sepisanan karo ibu. Dadi gedhe cilike dheweke kuwi duwe sir karo kowe ngono to? Lah kok mung meneng wae ora gelem kandha karo wong tuwa. Mestine ya mung durung wae to, Bu. Wong olehku tepung durung ana 3 sasi. Kiraku isih arep kudu ngerteni kahanane keluargane awake dhewe iki dhisik to, Bu. Lehmu tepung ki nang endi to, Tin? Ana ing resepsi pengantene Ki Arti. Kaku mung weling ya, Tin. Jaman saiki kudu sing ati-ati. Aja gampang menehi ati marang bocah lanang yen durung yakin temenan. Olehku omong ngono kuwi, wong contone wis akeh. Ngakune Joko jebul anake songo. Jarene mahasiswa kok ora tau kuliah. Omongane pedagang jebul wong angguran. Jur meneh kahanan saiki ya nduk, perlu kok ngerteni. Aku mung tansah mikir-mikir. Aja nganti anakku mengkone tumindak sing ora bener. Amarga kanggone saiki akeh dulur-dulur sing ora merdi. ora merdi marang panggulo wentaing anak. Wong tua cok diapusi. Ngaku nih, kanggo mbayariki neng sekolahan, neng nyatane ora. Banjur duit mau digunake kanggo bab sing seje sing rugekake marang masyarakat. Saya-saya bocah lanang lho, Le. Londuk. Besok nak wiwir saiki ora kurang prihatine. Orang duweni rasa tanggung jawab njur arep dadi apa. Mung klontang klantu nyambut gawe sing kasar ora gelem. Mongko sekolah ya mogol. Iki londuk sing dadi lan dirasakake ibumu wektu saiki. Saya-saya kanggo kowe. Nah kali besok ibu rak periksa piyambak to nek Mas Bambang kuwi wong ala rak ketara. Nek becek lah ya ketitik to, Bu. Arep po ala ketara becek ketitik kae nek wis kadung dadi korban terus kepiye ora? Ya, sing disuwun ki aja nganti to, Bu. Mula mongku iki rungokno, Nduk. Saiki mumpung durung srawung aja waton srawung, kudu sing ati-ati lan aja grusa-grusu.
0: Mengkono pangandikane budhe marang Mbak Tini sing tak rungokake saka njaban kamar. Ora suwe loncange Pak Bayi Muni maneh ping 12. Mbak Tini didawi mapan. Budhe yo sajak wis arep mapan sari. Aku isih kudu jaga lawang ngenteni kundure Pak D kan wektu semono lagi tindak rapat. Lagi wae srok lungguh karo ngolak-alik buku. Tindake Pak D wis keprungu saka kadoan. Lawang arep enggal-enggal tak buka, lampu tak uripake. Age-age aku metu nampani gawane map lan buku-buku. Gadungan. Esuke antarane jam 5. Sarwiti wis ndisiki tangi nuli godhok wedang, ngliwet lan sak panunggalane. Aku nyapu latar, buka lawang lan jendela-jendela. Ora suwe budhe ya wis wungu banjur ngoprak-oprak sing isih padha turu. Ora antara suwe Mbak Tini metu saka kamar, ulate besengut, mripate pendul, raine bengep kaya mentas nangis. Mbak Tri, Mbak Yud, Mbak Penny padha ngurusi butuhe dewi-dewi. Sakwise padha sarapan banjur pating bleber nyengklak sepedane dewe-dewe budal sekolah. Mung Mbak Tini dewe sing becak sepeda ora apa-apa jarine rewel. Aku lan adiku Sarwitri sekolah sore. Dadi yen esuk kebagian ngrewangi budi blonjo, olah-olah toto-toto lan liya-liyane. Esok kuwi aku krungu oleh ngendikan Budi lan Pak D ngrembug bab Mbak Tini.
1: Pak, kancane Tini sing jenenge Bambang kae nek mrene kok lae betah temen lho, Pak. Tak kira duwe sir karo Tini, nanging aku nyawang bojae wae kok ya ora pati sek to, Pak.
0: Wong saiki jamane wis seje karo jamane dhewe mbiyen, Bu. Saiki anggere bocah lanang wis demen, bocah wadon ya wis seneng, wong tuwa mung kari nyrujuki.
1: Nek bab kuwi aku wis ngerti, sing tak kuwatirke kuwi ngene, Pak. Kandhane Tini jari Bambang kuwi dolomane arep nampa gelar sarjana. Apa ya bener to, Pak? Nek ndeleng subositane wae kaya ngono apa ya kena dindel? Yen bocahe mono aku ramah itu, ya bergas, rupane ya bagus, detek piateke ya sembodo, ning yen nitik udo negara lan trapsilane kok ora pati wangun nek sakwijining mahasiswa.
0: Arep ngono kae nek bocahe wis padha demeni. Awake dhewe njur arep ngopo? Ya mung kanggone awake dhewe wong tuwa ki anane mung kudu mulat, Bu. Pancen miturut panyoko bawamu kuwi uga cok ana beneri. Dadi kahanane bocah saiki ki anane mung seneng. Sing didelok ki mung senenge. Ning orang ngrumangsani, orang ngerti sakwise mengko urip bebrayan tembe mburine kepiye. Saya-saya kanggone bocah lanang. Kudune kanggone bocah lanang kuwi mung mergo tundone arep ngrengkuh sakwijining wanita ya kudu tanggung jawab. Mergo bakal makani nyembadani sak mbarange tanggung jawab ing wong lanang. Ora kok mung senenge wae. Mengko barang wis kepengkok kasunyatane ngrusuhi mara tuane. Ngono.
1: Lho sing ngene lho, Pak. Sing panjenengan ngindikake kuwi bener. Ning sing tak kuwatiri kuwi ngene. Saiki iki wong jamane jamane dan. Ora gampang-gampang sawung wong. Kurang ati-atine bisa kelakon kapusan temenan. Contone wis akeh lho, Pak. Njur yen awake dhewe nganti ketaman saebo wirangi.
0: Lah yen pancen kowe wis duweni panyokra bawa sing kaya ngono. Lah piye ya diselidiki dhisik to, Bu?
1: Mulane panjenengan ki rak tak caosi prisa ben melu ngawat-awati menawa kandhane tini kuwi bener ayo syukur wong tua mung kari ngembuk murih becike
0: ya wis mengko nek bocahe mrene tak temonane ngiras pantes karo nginterview ya ta Bu
1: iya Pak
0: sakwise rampung oleh ngendikan budhe terus tindak ngendikane ana urusan penting. Pakde nuli lenggan karo maos koran. Pakde kuwi pensunan kepala jawatan farmasi ing Ngayogyakarta. Sorene Mas Bambang teko tenan, dilalah. Nalika semono Mbak Dini lagi lunga diutus budhe tuku mertega. Tepung terigu lan lioliani kanggo sedian ulang taune Mbak Tri suk tanggal 15 Juli ngarep iki. Dadi sing nemoni Mas Bambang mung Pak D. Bareng wis omong-omongan sawetara Pak D nuli ndangu akeh-akeh. Nak Bambang. Kang slira menika ingkang dipun nenggahi wonten pundi?
1: Wonten asrama, Pak.
0: Wangsulane Mas Bambang. Asrama Bundi.
1: Dharma Putra, Pak.
0: Lajeng sinaunipun wonten pundi, Nak?
1: Wonten Gajah Mada, Pak.
0: Fakultas menapa?
1: Hukum, Pak.
0: Oh, iya. Sampun tingkat pinten, Nak?
1: Tingkat
0: oleh matur ora dipacutake sajak isih dipikir-pikir taro mripate dielik di jenggilang-jenggileng nyawang dhuwur kaya ana sing dieling-eling
1: tingkat 3 Pak
0: wangsulane celegukan lho kula mireng tirasipun sampun badhe rampung badhe wisuda nanging sajakipun tasih
2: Rah didangu pak. Jalaran dosen pun sawek datang luar negeri pak.
0: Jeng. Soyo akeh pandangune Mas Bambang soyo ketipuan. Wangsulane mubeng minger ora genah. Omongane glugap glagep medanani banget. Bareng Pak D rada selo oleh dangu, dheweke enggal-enggal nyuwun pamit jarene selak ana keperluan liya. Saungkure Mas Bambang budhe enggal nyuwun piksa marang Pak D.
1: Piye, Pak? Wis tresih apa? Oleh panjenengan dangu Bambang mau?
0: Wis. Wangsulane Pak D nglayem.
1: Jur saja-saja piye?
0: Nah kira-kira kok ya bener kandamu wingi kae Bu.
1: Piye to?
0: Pitakone Budi semuras ronto. Nitik caturan lan omongane iki kok ora pati nduga aku. Kabeh pitakonku oleh mangsuli glugap glagep ora genah.
1: Jur enake saiki piye, Pak?
0: Ngendikane Budi ngangsek saja kisruh penggaliye. Ayo mengkuti ini tak takonane genti. Para miyarsa kakung putri, kita punggel semanten umbiyen waosan buku kanthi asesirah keplantrang karipta dening sederek Ani. Bilih tanpa alangan setunggal menapa mbenjang dinten candhakipun kita lajeng akan malih mboten kesupen saking studio Pak Eko Dimas Adi ngaturaken sugeng dalu sugeng aso sugeng sare saged pepanggihan malih kados wekdal ingkang sampun katemtuaken. Mugi-mugi rahayu ingkang pinanggih nuwun.

0: Guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
1: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
2: Wow.
0: Kalau aku sih dokter dong.
2: Cie.
0: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
3: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi. Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
4: Permisi, Mbak.
5: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
4: Iya, Mbak. Ini, Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
5: Roti apa ya, Pak?
4: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
5: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
4: Iya, bisa kan, Mbak?
5: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
4: PIRT?
5: PIRT adalah izin produk industri rumah tangga. Setiap produk pangan dari UMKM memang sudah seharusnya mendapat sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan.
6: Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
7: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
8: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Mutiara Iman.
1: Hai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetapkanlah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Quran Surah Al-Imran ayat 200.
2: Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
3: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: hoax, sebagaimana kita ketahui bersama, dampak bahayanya luar biasa. Di antaranya, menggerus harkat martabat manusia. Kemudian, menciderai rasa kemanusiaan. Di antaranya, mengancam hak hidup. Penyebab terjadinya konflik horizontal, bahkan menyesatkan dan menggerus kualitas hidup. Merusak ekonomi, merusak demokrasi, dan merusak negara. Kami dari Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Magelang Raya, dengan ini mengajak para sahabat pendengar sekalian untuk pertama, tingkatkan literasi Anda. Yang kedua, saring sebelum sharing, bijaksana dalam bermedsos. Kami dari Mafindo Magelang Raya sangat-sangat berharap agar kita dapat bersama-sama memerangi hoax dan bijak memahami sebuah informasi. Salam saya, Gede Mahardika, selaku pembina Mafindo Magelang Raya.
1: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Lapa Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di Kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mes. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Ava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
2: Panjenengan tak sesaket melacengan.

Betul sama niko kisah meredakan tamu itu dalu. Salangkungi pun pitung menit. Kon monggo. Lajeng akan mana yang gedung laras ganti menubuk dingin-dingin jauh ingkang tasepun katerakan wonten ing klenengan nyamleng. Lumantar 103,5 gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Lajeng pun rasakan kahanan sansoyo nderek lan sansoyo nyamleng. Iya, sahabat pendengar. Ingkang boten pungkiri ganti menopo piyambak waget pun nikmati lan pun laras menawa gending langge sasaran dalam ini gak tambah sekeco je abo menawi wonten dalam ini kau kita si wonten sedere ingkang hangai ciciban sung dalu sungai ciciban mukio sedotan capun pari lancar ingkang nembi sami satian unggi pun paringi lancar pun paringi laris gitu. Lan semanten ugi ingkang dalem menika sanembing laras dalu mugiyo saya pun rasakan larasipun saengga samangke titih wanci panjenengan nika pungkas yang pun laras ni sampun sekeco. Lagi kanti menapa piyambak mlampah wonten akan sang lele mestinipun enggak ada ingkang namanipun keinginan kita utawi keinginan nah mesti pun kan duwe lah menek piyambak kesang boten gak ada keinginan lah mesti ini pun ke piyambak neka boten wonten ingkang namun badhe usaha gitu alah mesti itu tompo yang ini wai lagi kalau pita atau sinten kemauan yang kang namun melambung kesang menikah sosu ya pengen saya ada kawan tenan yang kang benten gitu sing wingi rung kepenak ya pinginnya kepenak gitu sing wingis kepenak ya pengen luweh penak meneh ngatun itu anamun monon demotun anamun penginan mawon ketapun saringi kalian yang kang namun pun ikhtiar usaha gitu. Dan kanti usaha menikah oke lah gak mesti menunggu pun barengi kalian tunggu nih gak mesti gitu tunggu yoyo usaha yoyo yang melaku bareng gitu. Kanti menopo hotel ingkang pun gede wonten ing menikah oke monggo kamu menaik panjenengan pengen ngelaras kalian melaku dinggang pun remen kalau tengok binari pun wonten ing 3600 utai mawi 0882-135-135 sekeng dalu koko prabu kalian ibu indah atau ingkang wonten untuk songo wonten tabu pitun dalu sak langking pun 11 menit ini lagi tersih kasih kalau ibu datu tering sari jadi sekeng dalu sekeng laras wonten ing kelenengan nyamleng. Oke, hotel ingkang pun gadhah wonten dalem nika anggenipun nglaras nika saestu. Waget namel sekecane pun manah insyaallah. Lan nggih sing dalu matur nuwun. Kleningan nyamleng. Di ingkang wonten kelangan temanggung sing dalu matur nuwun di. Nih, sampun binara wonten ing kleningan nyamleng. Aku luat mburi ya mas di Ngapura soalnya main luwih cepet gitu leres gitu apa-apa yang ada yang gulik cepet ini lah mesti pun gak patus mergi ingkang luwih cedak gitu gulik terabasan utai gulik dalam tikus gitu jadi teman-teman deh jaman benar untuk dengan dalam nikah ugi gendingi pun bawa lep do jiwa ketapen gending kutut manggung wah marem ya iya bener gede atur salam di pantang soyo ingkang tansah pinara wonten ing kelainan nyamlong sing dalu sing laras dan sing ngaya tugas dimungkin isa manggi parifono aja matur nuwun lan iki mboten kata lumpen ingkang wonten kampung dalangan gitu kecamatan Tembarak ya wontenin temanggung ya Pak Dawud ya nggih ugi ingkang remen kalian kleningan nyamleng ya lek trugas
si urung ngantuk ya. Telak relik dini ini ya, ngelenengan nyamleng kepinuk gitu. Lha kadang-kadang ngati menapa raos kepinuk ingkang pun gadah nika oke yang dadosaken leno gitu. Sing ora ngantuk dadi ngantuk. Lha ngoten niku. Terbawa dengan apa irama yang saestu nglaras. Niku saestu gitu. Menawi jenengan boten ditata sama ki dereng ngrawasaken gitu. Niko, menapa ke mom nang dereng ngrasakan piyambak ni mah itu. Walah tak tenan. Lho. Wis ngrasake dhewe ya nggih percaya ni. Nggih, laras. Dinikmati menapa iramanipun dipun resepi menapa saire pun anda tesakan pun nikah dadi kesetunggal nikah kok iya ka cocok tenun kendali kenglaras berikan salam ke keluarga mugi sedaya sampun paringi sehat nggih menapa kendinggang pun remen menapa niki wah kalau wingi ular kambang sampun gitu sani gantos nggih mas gantos ugi ingkang napa niki ingkang laras niki wonten sinom ketapen ladrang rujak jeruk Nyi Condro Lukito nggih wonten go laras menika nggih napa monggo sadherekipun sama gataraken ladrang rujak jeruk monggo pun laras luwin bawa lep do jiwa ketapen gending kutut manggo ingkang kelawa pun tenggo kalian padinggang wonten keranggan Temanggung monggo pun laras wonten ing kelingan nyamleng tumukrin tapi sedasa sang kasto so tambu songo lah yo nambah sak jam lumayan monggo sareng kladiani.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Pak, Pak.
3: Apa, Bu?
2: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi, kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus, gimana ya?
3: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
2: Yang benar, Pak.
3: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
4: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh. Padahal wis berobat ning guwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Bro, apa kabar?
4: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu.
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban, karena sudah legal.
4: Oh iya ya.
3: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh iya iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
5: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

Malang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Lumantar 13,5 Kangsel Magelang FM di udara untuk semua usia. Kelenengannya mleng. Lek niku mboten kraos. Sampun nyaketi tabuh. Sampun dalu ni anjeh. Eh ra kroso. Lagi sahabat pendengar ganti menapa kanan sama niko wonten jaman serba modern niko panci ketahuan teningkang peduli landa kerso ayo aja anggene pun sami ngandeli rasa senenge karo niko babagan kabudayan niko ya anak boten ngi repot niko kaki lesa istilahnya ya. Lanjut menawi wonten ing pundi pun gadoaken kalian kanan jaman-jaman iko nggih. Kata tiang ingkang kagetan nembe gadah harta sekedhik utawi nembe dados pangarsa utawi bos langgih piyambakipun sampun malih dados gemedi gitu. Miring-miring menawi melampah lan kasepen kalian menopo konco lawasi pun niku gitu. Lah menika panci-panci panci namung

sampun ngantos piyambak dados paraga genji ingkang kesupen Purwo Tuksina gitu. Amargi menawi mejonipun pun geser, genji pun wae kedawalan kisinan piyambak. Luwe sami menawi piyambak nika dados menungsa ingkang prasaja senajan lungguhipun wonten ing klasa, nanging manahipun tentrem lan saged ngajeni sesami gitu. Kados dene gending klenengan ingkang pun rasakan sekecau nglaras gitu. Lanjut sahabat pendengar ngapunten ngerti menemukan kata lenggang pun kata ya namung kantun 11 menit male ya bila insyaallah sama angke menyikapi kali gending melenggang bensi pun kalau ada raken dan ganti menemukan gending ini kalau dani pamit matur nuwun kawi kata si pun ya lagi mungkin ganti menemukan gending-gending yang pun sampai pun laras nih kalau saya setiap ke dalam tambah saya ngelarasi pun mana sehingga nuhakan rawas sekejo insyaallah anginnya pun saring gih pules insyaallah gih matur nuwun pun kata lompen sama kita bu songo tumukin kita bu stoso atas batatan panjenengan paket midang taken pak menikah wonten nopo

2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14.

14, Poliklinik Pagi Sore, Puskesmas dan Rumah Sakit. Penambahan jam operasional Puskesmas dan Rumah Sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15, Home Care Puslink, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16, Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17, Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18, program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19, aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

sutresno putuyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga kedoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan kahuripan perangan kalih liku. Keluarga kedoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, panjenengan tasih midhangetaken program Ketoprak Mataram, produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Lumantar 103,5 Radio Magelang FM.

Pancen papan gedung pusaka ki singup tenan. Ning ya ora elok jalaran sing dipapakake ning papan kini pancen pusaka-pusaka sing ampuh-ampuh. Keris pusaka ki singup tenan. Ning ya ora elok jalaran sing dipapakake ning papan kini pancen pusaka-pusaka

0: aku bakal nyekelan diane durung nganti cedak. Wis kaya ana wong sing jengkangake aku nganti bablas tekan iki.
1: Oh. Yo.
0: Wah, lali aku terangan. Aku ki mbiyen tau diri paringi pirsa karo pendhuwurku nalika aku isih dadi prajurit ana ing Medang. Aku dadi lali perkara pusaka Kyai Nagaraksa.
1: Oh, yo bakal tak sembah kaping telu saiki.

0: tenan to. Pusaka wae njaluk diajeni. Njaluk disembah ban.
1: Yo, yo, yo. Wis. Saiki pusaka bisa tak cekel, tekese bisa bakal tak gawa metu saka ing gedhong pusaka iki. Muga-muga lakuku aja nganti ana wong kang padha ngerti. Tak tinggal gedhong pusaka saiki.

Kedatangan kulo sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, program Ketoprak Mataram produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Ingkang waket pun midhangetaken sahabat-sahabat dinten Sabtu lan Minggu, tabuh 11 dumugi tabuh 12.

0: Dalu Lumantar 103,5 Gangsal Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Cekap semanten sutresno budoyo atur kiaran ketoprak Mataram wekdal menika kanthi ngaturaken lampahan kauripan. Dewusono keluarga ketoprak Mataram ngayujakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara.

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan programa sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wa din. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatan milisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat pendengar, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini di acara Cahaya Iman, alhamdulillah kita selalu diberikan kenikmatan dari Allah. Tentunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat sempat. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita syukuri kenikmatan di pagi yang begitu cerah dengan bikauni hamdalah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Baik sahabat pendengar, di acara Cahaya Iman ini berjumpa kembali dengan Nur Arafah dari kantor Kementerian Agama Kota Magelang. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan materi atau tema kunci kesuksesan adalah menahan amarah. Kunci segala kebaikan yaitu menahan amarah. Sahabat pendengar, siapapun kita tentu pernah merasakan marah, emosi. Bahkan mungkin tidak jarang kita merasakan emosi yang sangat-sangat. Memang sifat marah itu merupakan tabiat yang tidak mungkin luput dari diri manusia, karena mereka memiliki nafsu yang cenderung ingin selalu dituruti dan enggan untuk diselisihi keinginannya. Bagaimana seharusnya menyikapi marah dalam Islam? Sahabat pendengar, bersamaan dengan itu, sifat marah merupakan bara api yang dikobarkan oleh syaitan dalam hati manusia untuk merusak agama dan diri mereka tanpa sadar itu. Karena dengan kemarahan, seseorang bisa menjadi gelap mata sehingga dia bisa melakukan tindakan atau mengucapkan perkataan yang berakibat fatal bagi diri juga agamanya. Oleh karena itu, hamba Allah yang bertakwa, meskipun mereka tidak luput dari sifat marah, kan tetapi karena mereka selalu berusaha melawan keinginan hawa nafsu, maka mereka pun selalu mampu meredam kemarahan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman,

mata mereka, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Bahwa Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Sahabat pendengar, jika mereka disakiti orang lain yang menyebabkan timbulnya kemarahan dalam diri mereka, maka mereka tidak melakukan sesuatu yang diinginkan oleh watak kemanusiaan, yaitu melampiaskan emosi. Akan tetapi mereka justru berusaha menahan emosi dalam hati mereka dan bersabar untuk tidak membalas perlakuan orang yang menyakitinya. Sahabat pendengar, kita melanjutkan tema kunci segala kebaikan adalah menahan amarah. Sedangkan keutamaan menahan emosi atau marah, yaitu dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam perkelahian. Bukan karena fisik orang kuat, tetapi tidak lain orang yang kuat yang sebenarnya adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Nah, ini sulit sekali untuk mempraktekkan dalam diri kita, itu sulit. Tapi kita selalu berusaha untuk selalu menahan emosi dalam hati. Inilah kekuatan yang terpuji dan mendapat keutamaan dari Allah, yang ini sangat sedikit dimiliki oleh kebanyakan manusia. Sahabat pendengar, sebelum kita lanjutkan, kita ikuti iklan yang mau lewat ini. Baik sahabat pendengar, masih bersama dengan Nur Arafah dari kantor Kementerian Agama Kota Magelang. Masih dalam tema kunci segala kebaikan adalah menahan amarah. Sahabat pendengar, Imam Al-Munawi berkata bahwa makna hadis tadi, orang yang kuat yang sebenarnya adalah orang yang mampu menahan emosi ketika marah sedang bergejolak. Emosi kita sedang bergejolak, tapi dia mampu melawan dan menundukkan nafsunya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini membawa makna kekuatan yang lahir kepada kekuatan batin. Dan barang siapa yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah, sungguh telah mampu mengalahkan musuhnya yang paling kuat dan paling berbahaya, yaitu hawa nafsunya. Sahabat pendengar, makna kekuatan yang dicintai oleh Allah yang disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Nah, arti kuat dalam hadis ini adalah kuat dalam keimanan dan kuat dalam berjuang menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menahan kemarahannya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya atau membanggakannya
pada hari kiamat di hadapan semua manusia. Sampai kemudian Allah membiarkannya memilih bidadari bermata jeli yang disukainya. Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat pendengar, menahan amarah. Dalam hadis ini, karena memang menahan amarah berarti menundukkan nafsu yang selalu menyuruh kepada kemadorotan. Oleh karena itu, Allah selalu memuji mereka. Sahabat pendengar, seorang mukmin yang terbiasa mengendalikan hawa nafsunya, maka dalam semua keadaan selalu dapat berkata dan bertindak dengan benar. Karena ucapan dan perbuatannya tidak dipengaruhi oleh hawa nafsunya. Imam Ibnu Qayyim menukil ucapan seorang ulama salaf yang menafsirkan sikap adil dalam ayat ini. Beliau berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika dia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, maka kesenangannya pun tidak membuat dia menyimpang dari kebenaran.

yuhibbul muhsinin. Al-Ayah. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang menafkahkan Allah

0: Baik sahabat pendengar, masih bersama dengan Nur Arofa dari kantor Kementerian Agama Kota Magelang. Masih dalam acara Cahaya Iman yang disiarkan langsung dari Radio Magelang FM. Baik sahabat pendengar, dalam sebuah hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta nasihat beliau. Nah, orang itu berkata, "Berilah wasiat atau nasihat kepadaku, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah engkau marah." Kemudian orang itu mengulang berkali-kali meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menjawab, "La taghdab." Janganlah engkau marah. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat pendengar, orang ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta nasihat yang ringkas dan menghimpun semua sifat baik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatinya untuk selalu menahan emosi atau amarah. Kemudian orang tersebut mengulang permintaan nasihat sampai berkali-kali, dan Rasulullah pun juga memberikan jawaban yang sama, "La taghdab." Jangan engkau marah. Ini semua menunjukkan bahwa melampiaskan kemarahan adalah sumber segala keburukan, dan menahannya adalah penghimpun segala kebaikan. Imam Ja'far bin Muhammad berkata, "Melampiaskan kemarahan adalah kunci segala keburukan." Ketika dikatakan kepada beliau, "Sampaikanlah kepada kami nasihat yang menghimpun semua akhlak yang baik dalam satu kalimat," beliau berkata, "Meninggalkan marah atau menahan emosi." Demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ishaq bin Rahuyah ketika menjelaskan makna akhlak yang baik, yaitu meninggalkan atau menahan amarah. Sahabat pendengar, maka perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah engkau marah," berarti perintah untuk melakukan sebab menahan kemarahan yang akan melahirkan akhlak yang baik, yaitu tentunya sifat lemah lembut, dermawan, malu, merendahkan diri, sabar, tidak menyakiti orang lain, memaafkan, ramah, dan sifat-sifat baik lainnya yang akan muncul ketika seseorang berusaha menahan kemarahannya pada saat timbul sebab-sebab yang memancing amarah. Sahabat pendengar, berikut cara yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengendalikan amarah. Di antaranya membaca kalimat ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dari sahabat Sulaiman bin Sud, beliau menceritakan, "Suatu hari saya duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ada dua orang yang saling memaki. Salah satunya telah merah wajahnya. dan urut lehernya itu memuncak. Kemudian Rasulullah bersabda, sungguh saya mengetahui ada satu kalimat, jika dibaca oleh orang ini, marahnya akan hilang. Jika dia membaca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, marahnya akan hilang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, berusaha diam dan selalu menjaga lisan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, bismillahirrahmanirrahim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau sekiranya tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam au liyasmut. Selanjutnya, mengambil posisi lebih rendah. Kecenderungan orang marah adalah ingin selalu lebih tinggi dan lebih tinggi. Semakin dituruti, dia semakin ingin lebih tinggi. Dengan posisi lebih tinggi, dia bisa melampiaskan amarahnya sepuasnya. Rasulullah bersabda, apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaknya duduk, karena dengan itu marahnya bisa hilang. Jika belum juga hilang, hendaklah mengambil posisi tidur. Hadis riwayat Ahmad Abu Daud. Dan selanjutnya, sahabat pendengar, yaitu segera berwudu dan mandi. Marah itu datangnya dari setan, dan setan diciptakan dari api. Maka orang yang marah dianjurkan untuk mengambil air wudu atau mandi untuk meredamkan amarahnya atau memadamkan. Sesungguhnya marah itu dari setan, karena setan itu dari api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaklah berwudu. Sahabat pendengar, demikian yang bisa kami sampaikan. Materi kunci segala kebaikan adalah menahan amarah beserta pencegahan yang dicontohkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita berusaha menahan amarah karena akan dicintai dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik sahabat pendengar, kita tutup acara Cahaya Iman pada pagi hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kurang lebihnya mohon maaf. Nur Arafah undur diri. Semoga dipertemukan dalam kesempatan yang lain. Billahi taufik walidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendengar, bertemu dengan Salsa ya di pagi hari ini, di hari Senin 5 Oktober 2026 ya. Dan menemani sahabat pendengar semua di pagi ini untuk hadirkan lagu-lagu pop Indonesia dan juga pop barat terbaru ya. Dan tentunya buat sahabat pendengar yang pengen gabung, salah satu kebersamaannya di 0882 135 135, atau bisa melalui line telepon di 0293 366 899. Buat sahabat pendengar juga bisa dengerin Radio Magelang FM melalui online streaming ya, di jogjastreamers.com dan pilih LPPL Magelang FM, atau bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id. Baik sahabat pendengar, menemani kita dulu ya mengawali pagi ini di hari yang penuh dengan semangat tentunya. Nanti kita juga akan mengulas ya, karena hari ini hari yang spesial, hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ya, dan juga World Teachers Day atau Hari Guru Sedunia. Wah, luar biasa. Nanti kita akan bahas itu semua, dan nanti kita juga akan apa nih, merayakan, bagaimana nih merayakan momentum yang begitu berharga ini ya. Baik, selamat mendengar, berbagi kita ya untuk mengawali pagi di hari Senin ini biar lebih semangat lagi. Tetap barengan sama Salsa di Semangat Pagi.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Alexander Agung, seorang penakluk terkenal dari Macedonia, pernah mengatakan, "Karena saya tidak pernah ragu-ragu, maka saya memperoleh kemenangan-kemenangan yang hebat."
1: Insan edukasi. Di dalam hidup, manusia seringkali dihadapkan pada banyak pilihan. Terkadang pilihan-pilihan itu membuat kita merasa ragu dalam melangkah dan menentukan sikap. Sikap ragu-ragu juga akan menjadi belenggu bagi diri kita untuk maju. Tetapkan hati, hilangkanlah sifat ragu. Karena hidup amatlah bergantung dari bagaimana kita dalam mengambil keputusan. Sekali kita ragu, maka kita tidak akan pernah maju. Nah, insan edukasi sudah

0: pelan-pelan. Jalannya banyak yang berlubang nih, bikin gak nyaman sampai hampir jatuh.
1: Duh, iya juga ya. Ternyata masih ada ya jalan yang kurang bagus.
0: Tadi aku juga susah lewat loh, karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Kalau menemukan masalah seperti ini, kita bisa lapor kemana sih?
2: Tenang, sekarang nggak perlu bingung lagi. Ada Monggo Lapor, layanan pengaduan masyarakat Kota Magelang untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Cara melapornya juga gampang. Kamu bisa langsung mengakses lapor.magelangkota.co.id atau menghubungi WhatsApp 0811-2656-126.
0: Oh, ternyata kalau ada masalah, kita bisa langsung melaporkan ya.
2: Yuk, sampaikan laporanmu dan jangan diam kalau menemukan masalah. Karena kepedulian kita ikut mewujudkan Kota Magelang yang lebih baik. Monggo Lapor, gampang lapornya, nyata tindak lanjutnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Pak, apa Bu? Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara, untuk semua usia.

Masih di Smart Pagi, tentunya masih barengan sama Salsa ya. Salsa mau menyapa dulu yang udah gabung nih. Ada Mas Theo, selamat pagi. Semoga sehat selalu ya. Lagunya nanti bakalan Salsa hadirkan menemani sahabat pendengar semua. Pak Herman di Tidar Utara Magelang, semangat pagi. Salam untuk Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Rohyanto, terus juga buat Pak Ari, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, terus juga buat Bu Tuti, Mbak Murni, Bu Susi, dan semuanya aja ya. Baik, ada Lembayu Sutra juga, selamat pagi Mbak Salse. Salam untuk Bu Susi, Mbak Nadine, Bu Tuti, Bu Murni, Bu Riono, Bu Nani, Pak Pri, Pak Iwan, semuanya aja selamat pagi ya. Dan terima kasih buat Mbak Salsa udah dibacakan. Sami-sami Pak Lembayung Sutra ya. Ada Bu Murni juga, tadi kayaknya Bu Murni lagi bersiap-siap ya untuk beli jajan kayaknya pagi tadi ya. Kalau Salsa gak salah lihat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Murni. Requestnya lagu Armada. Oke deh, salam aja buat Bu Riono, Bu Endang Wahyu, buat Bu Tuti, Bu Nani, Pak Herman, terus juga buat Javi, Mbak Yuli Hera, Bu Eni Widya, semuanya aja ya. Buat pendengar Magelang FM, lagunya nanti bakalan menemani kita semua ya. Javi, pagi Javi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya apa ini? Dessert featuring dengan Silentu dengan Dawin ya. Oke, nanti bakalan Salsa hadirkan. Selamat bertugas, ayo ngeteh. Salsa ngopi aja deh. Pagi-pagi biar fokus ngopi dulu. Walaupun kopinya bukan kopi hitam ya. Oke, ada Bu Endang Wahyu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu Endang Wahyu, sehat selalu ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Salsa juga sehat. Kirim salam buat semuanya aja, buat teman-teman Merahati. Salam juga buat Mama Vega, Bu Mariono, Bu Riono, Bu Sadowo, Pak Iwen, Pak Rohyanto, Bu Murni, Bu Susi, dan semuanya aja ya. Belum bisa Salsa sebutkan satu persatu, dan nanti coba Salsa carikan dulu kenapa ditanyakan. Ya, tanyakan pada rumput yang bergoyang ya. Lagunya masuk enggak nih? Nanti kalau masuk Salsa hadirkan ya, Bu Endang Wahyu. Oke, ada Govinda dengan masing-masing. Menemani kita dulu di menit ke-25 lepas dari jam 6 pagi. Tetap barengan sama Salsa. Ya, semangat pagi. Sampai nanti tuntas jam 9.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
3: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
2: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
3: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
2: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
3: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
2: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
3: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek

Baik, Sobrenier masih bersama ya di Semangat Pagi. Bertepatan dengan hari ini 5 Oktober 2026 Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI ya, terima kasih atas pengabdian, pengorbanan dan kesetiaan tanpa batas dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan NKRI. Selamat hari ulang tahun ke-81 tahun ya. Apalagi nih dengan tema hari ini adalah TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Luar biasa ya. Semangat patriotisme dan pengabdian para prajurit ini adalah benteng kekuatan bangsa ya. Mungkin berbeda seragam dan juga berbeda medan tugas, tapi tetap satu hati untuk menjaga negeri. Selamat mendengar. Jam 7 pagi nanti akan ada warta berita. Jangan lupa tetap stay tune bersama dengan Salsa ya tentunya. Buat selamat mendengar yang ingin gabung, nanti kita akan ketemu lagi di jam 7 lebihnya 30 menit. Dawin dari Dessert featuring dengan Silento menemani kita ya di menit ke-48 lepas dari jam 6 pagi. Tetap bersama dengan Salsa di Semangat Pagi.

0: Dara untuk semua usia. Dara untuk semua usia.
1: Sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
2: Berita.
3: Pelaksanaan operasi SAR KMP Go Transport 8 tetap dilaksanakan.
4: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
2: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam